0: Habis buku tepuin deh, emak kue mentesan bahasa kita tepuin deh. Ya, kita mau pakai bahasa kita yang tempat ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai
0: sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Teh pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Papa?
4: Ya, kenapa nak?
3: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
4: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
3: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
4: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
3: Oh.
5: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
6: Hei, kau tahu dia itu?
7: Siapa?
6: Yang mana lagi ini, Kak?
7: Itu, yang kemarin ada bawa kebawa dan kau, Dan.
6: Oh, dia.
7: Hei,
6: jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
7: Kenapa dan dia?
6: Apa dia itu jelek sifatnya?
7: Astaga.
6: Pokoknya, dia bisa dipercaya orang.
7: Begitu dan dia orangnya.
6: Baru saya tahu, Le.
8: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
2: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
8: Eh, betulkah dia begitu itu?
7: Mulai lagi.
9: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa Sarara, masih dengan saya Ratu Balkis dan kita masih melanjutkan kebersamaan. Dan tentunya di pagi ini kita ada di Request Dangdut Kaili. Nah, seperti biasa saya akan hadir untuk Anda semua. Silakan, saya menunggu Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456038 75. Ya, dan apa kabar dulu buat Anda semua yang mungkin pagi ini lagi jogging-jogging, menikmati hari libur hari Minggu ya, sama-sama Sarara. Di mana memang ini merupakan hari libur. Tapi jangan lupa besok itu adalah hari yang sibuk lagi, hari yang mantap. Oke. Kalau harinya mantap berarti hari yang bisa bikin kita sibuk karena pekerjaan kita. Oke, jadi kalau sekarang kita menikmati hari libur ini, nikmatilah dengan sebaik-baiknya.

0: Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Terima kasih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raka Sanu Kaili bersama Ratu.
0: Betul sekali.
1: Dengan warga Pandere.
0: Anizar.
1: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Ratu?
0: Alhamdulillah baik. Anizar, mau dengar lagu siapa lo?
1: Lagunya Bula Sabi.
0: Bula Sabi, sebentar saya cari dulu.
1: Yesus Kamananta.
0: Bula Sabi, Siska Mananta. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Oke, okay, saya masih menantikan yang pengen bergabung. Silakan di 421621 atau di 081145603875. Sampai sebesar rarang.

0: Baik, yang pasti hari ini hari libur untuk Anda dan kalau dibilang dari kemarin itu ya, dari hari Lebaran itu sudah banyak yang liburan, libur panjang malah ya, mungkin ya sebesar-besar arah. Jadi begitu banyak waktu yang bisa dipakai untuk bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati hari libur yang panjang. Kita ke penelpon dulu, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut Kylie.
1: Dari Kawatuna.
0: Dari Kawatuna.
1: Sama Iswan di Kawatuna.
0: Oke, bisa dikecilkan sedikit monitor ya, Le? Bisa dikecilkan
1: sedikit monitor ya, Le? Oh ya.
0: Soalnya dapat dengar sekali.
1: Oke.
0: Oke, baik.
1: Dari lagunya anu.
0: Dengan siapa dulu, Le?
1: Dengan Iswan di Kawatuna.
0: Pak Iswan di Kawatuna. Oke, Pak Iswan.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Dari lagunya Nile Lentule.
0: Yang mana?
1: Nile Lentule.
0: Coba saya cari dulu Nile Lentule.
1: Arisman.
0: Nile Lentule.
1: Dari Arisman.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Oke, makasih Bunda Ratu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Oke, sahabat-sahabat Sarara, saya masih menantikan yang pengen bergabung lagi di 421621 atau di 0811456038775. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Kaili.
0: Request Dangdut Kaili dengan siapa, Le? Dengan siapa?
1: Bunda Yanti.
0: Hama, Bunda Yanti dan.
1: Baru bangun saya, Liratku.
0: Hama, ada apa ini, so?
1: Masih sampai tidur, apaan ini, suara terlalu banyak minum air es barangkali.
0: Bisa jadi itu. Oke, mau dengar lagu siapa ini? Jaga kesehatan lah, ibuku.
1: Sehat, cantik.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Saya, Le. Lagunya Nurjan, bukan Nurjan Suswin, apa? Lagunya Siska, Siska Mananta, so ada?
0: Sudah.
1: Ya, Bula Sabi tadi, Pak Pandere ya. Siapa sudah? Bula Melerengi, Jo.
0: Yang mana?
1: Oh, tidak, anu, Heri Rahman.
0: Yang mana itu?
1: Heri Rahman, Mega, Mega. Boleh.
0: Boleh. Oke, sudah ada lagunya. Sebentar saya putar. Ya,
1: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Halo.
1: Halo, dengan Bung Joni.
0: Dengan Bung Joni.
1: Iya.
0: Ini kau ini suara. Oke, Bung Joni, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya
0: Nurjan Sukri yang mana? Nurjan Sukri nih foto. Sebentar saya cari dulu ada tidak ya. Nih Palaisi. Oke. Ada. Ada lagunya.
1: Halo.
0: Ada, halo.
1: Iya, pakai nomornya anu gitu tidak aktif.
0: Nomornya siapa?
1: Nomor kita anu Muhammad tidak
0: enggak tahu saya.
1: Oh iya, oke,
0: okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sampai-sampai sarana kita langsung putar lagu-lagu yang sudah di request di pagi hari ini.

sampai Sobat Sarara, dan saat ini kita berada di pukul 8 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah, di mana saya harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Oke, yang pasti Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan saya Lili Lestari yang akan menemani Anda. Baik, dan saya tutup lagi sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemilu dan Non-Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu di pagi hari ini edisi tanggal 31 Mei 2026 dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau Komiu tadi ditemani rekan Ratu Balgis, saya akan menemani Komiu sampai di pukul di pagi hari ini dalam acara Rekus lagu Kaili ya, Dangdut Kaili. Oke, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, sampai jumpa sarara yang mau request lagu Dangdut Kaili, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon. Halo. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ratu, anu.
0: Anu. Ini. Iya, Bapak.
1: Nomor sebelah itu anu.
0: Tidak bisa.
1: Macam terblokir.
0: Iya, memang ada gangguan sedikit Bapak kalau di nomor ini 0811.
1: Iya.
0: Oke. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
1: Anggo.
0: Heri Rahman Anggo.
1: Tahu Anggo itu monyet.
0: Monyet?
1: Iya.
0: Anggo. Oke, nanti saya cari dulu. Oh ya, ada.
1: Ya, terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita bertanya Pak Udin. Halo.
1: Halo, Mbak Udin.
0: Halo.
1: Halo, Mbak Udin.
0: Iya.
1: Saya sedang berkali.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ningsi di Makul.
0: Ibu Ningsi di Makul. Oke, Ibu Ningsi mau dengar lagunya siapa?
1: Ibu Ningsi, Nagero Raraku.
0: Nagero
1: Raraku.
0: Raraku, oke.
1: Iya, ngawasin nih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu dari
2: Request dan Kylie bersama Lili yang cantik yang baik hati.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan salam di Bangga Mbak Lili.
0: Dengan salam di Bangga, apa kabar?
1: Mbak Lili.
0: Iya.
1: Sama Ayah Lutman.
0: Oke, salam ya untuk orang di sana. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Anu. Apa sih? Buka lagu dangdut ini, lagu dangdut kali ini. Lagu Anu. Domoni. Apa sih? Jauh begitu. Kuntiana.
0: Ya?
1: Kuntiana.
0: Lagu siapa tuh?
1: Yang bawa. Sama yang bawa si Kuntiana. Coba aku komentar, Kuntiana.
0: Lagu dangdut Kylie itu kah?
1: Iya, dangdut. Sambungi aku manjayori dalaka. Ah, begitu rapnya.
0: Dari Arisman?
1: Iya, dari Arisman.
3: Iya, dari Kuntiana. Kuntiana. Jamata.
0: Oke, nanti saya cari dulu. Semoga saya dapat.
1: Oke, terima kasih.
0: Kalau ada cadangan nih. Oke lah, semoga saja saya dapat ya lagunya. Pulang. Ada lagi di belakangnya. Salam, halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo juga.
0: Request lagu
4: dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ayah Lukman.
0: Oh, Bapak Lukman di mana ini posisinya?
4: Pancet, Pandeglang Selatan.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
4: Lagunya Lalundu.
0: Lalundu?
4: Ya, Heri Rahman.
0: Heri Rahman.
4: Oh, lagunya tadi diganti tolong, lagunya Salam Lagi.
0: Iya, diganti saja. Heri Rahman ya. Tadi apa tadi, Bapak?
1: Anu dia Pentoloan.
0: Tidak, yang Bapak. Halo Bapak Lukman.
4: Lalundu.
0: Apa?
4: Lalundu.
0: Lalundu. Oke.
4: Heri Rahman.
0: Iya.
4: Kalau ganti lagunya Salam Pentoloan.
0: Pentoloan.
4: Ya, mau pilihan dia Kalimantan.
0: Itu kan bagus didengar.
1: Itu bagus, Pentoloan.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, sehat-sehat.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Nini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
1: Yang di dulu.
0: Bunda Hanin.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Bunda Hanin mau dengar lagunya siapa ini?
1: Undangan Poboti.
0: Undangan Poboti, aduh. Oke.
1: Masrani Sukri.
0: Iya. Oke, nanti saya mohon maaf lahir dan batin pun ya. Iya.
1: Ada kesalahan, sudia maafkan.
0: Iya, Bunda, sama-sama ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Saya ke lagu dulu yang sudah di request tadi. Ada Pak Udin yang ada di Sibalaya ingin mendengarkan lagunya Heri Rahman yang berjudul Anggo. Untuk Om Yu yang ingin bergabung lagi nanti sebentar ya, setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Om Yu. Semoga bisa terhibur di pagi hari ini.

0: Terima kasih Kumio masih mendengarkan Proombat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Dangdut Kaili di pagi hari ini. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Jahir di Telole, Pak.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Jahir di Telole.
0: Jahir?
1: Iya.
0: Dengan Jahir di
1: Telole.
0: Telole.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Sri Gaya Lengge.
0: Sri Gaya
1: Lengge.
0: Lengge.
1: Iya.
0: Saya cari dulu, nah. Semoga ada. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Gaya Lengje. Oke, ada. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Mbak Lili, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Dengan Ibu Suryani, Mbak Lili.
0: Oh, Ibu Suryani, apa kabar?
2: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu, boleh lagunya?
0: Iya, boleh sekali untuk Bunda. Mau lagunya Tufu, siapa?
2: Tufu Samba'a.
0: Tufu Samba'a.
2: Iya, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suryani. Pokoknya ada di rumah. Saya lupa tanya kalau di mana posisinya sekarang ini. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Aduh, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Rakyat anak air pertama dirimu yang menyiar.
0: Siapa kan diriku?
3: Kembali yang jadi terbekat.
0: Aduh, Anizar, apa kabar dirimu?
3: Kamar bayar diri itu perdirinya menyiar.
0: Iya, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Anizar?
3: Lagunya pertama dulu.
0: Apa itu?
3: Poiri Naburu Bobayana.
0: Poiri
3: Naburu Bobayana.
0: Naburu Bobayana.
3: Iya.
0: Yang ada ini cuma Poiri Bobayana.
3: Nah itu ya.
0: Oh ini saja. Oke. Okay.
3: Terima kasih dirimu yang menyiar.
0: Terima kasih.
3: Hati-hati di situ.
0: Kenapa sudah?
3: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Anizar, semangat sekali ya dirimu di pagi hari ini ya. Tetap harus semangat ya. Oke lah, lanjut lagi. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasrun di Manili.
0: Bapak Nasrun, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
4: Talinti Palu.
0: Talinti?
4: Talinti, iya, Palu.
0: Talinti Palu, oh, iya. Oke, dari Heri Rahman ya?
4: Ah, iya.
0: Oke.
4: Ada juga Uman yang bawa juga, ramen juga Uman.
0: Oh, begitu. Nanti
4: terima kasih.
0: Nanti saya putarkan. Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Nasrun ya. Semoga juga Pak Nasrun dengan sekeluarga sehat selalu. Amin. Nah, sampai jumpa Sararah, itu penelpon terakhir saya di pagi hari ini dalam acara request lagu Dangdut Kaili. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Komiu yang sudah bergabung. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari, pamit. Dan ini lagu untuk Ibu. Bapak ya. Bapak... Siapa tadi? Bapak Jair. Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ben Simaray.
1: Beta su terlena.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palsuara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 10 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di siang hari ini kita ada di acara Ensiklopedia Budaya Nusantara, dan kita akan membahas tentang 5 budaya khas daerah NTT. Dan Nusa Tenggara Timur ini sangat kaya akan tradisi dan juga budaya leluhur yang unik, mulai dari perang berkuda Pasola di Sumba hingga kuliner asap legendaris Sei. Nah, ada 5 budaya khas daerah NTT yang paling perlu Komio ketahui. Yang pertama itu ada tradisi lempar kerbau. Ya, ini ritual Pasolah dan juga Bijalungo Hio Paana. Dan tradisi melempar atau mengorbankan kerbau dikenal dalam 2 upacara besar di Sumba. Ini ritual Pasolah terkenal dengan perang berkuda yang saling melempar lembing kayu. Nah, sementara itu pada upacara Bijalungo Hio Paana ini di Sumba Barat, masyarakat melakukan tradisi kabena kebo atau melempar kerbau, dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Marapu dan memohon panen yang melimpah. Nah, selanjutnya itu ada kesenian tari bonet. Nah, ini adalah tarian tradisional suku Dawon sampai suku Sarara yang bersifat komunal. Ini para penarinya yang saling bergandengan tangan untuk membentuk lingkaran dan juga bernyanyi bersama dan mengelilingi api unggun atau pada saat acara adat. Nah, tarian ini biasanya digelar sebagai ungkapan syukur atau duka dalam kegiatan adat istiadat.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, selanjutnya ada Aksara Lota. Ini adalah sistem tulisan kuno yang berasal dari Kabupaten Ende dan Pulau Flores. Ini aksara yang diperkenalkan oleh Kerajaan Ende, ditulis menggunakan lidi atau pisau kecil di atas daun lentora, dan biasanya ini digunakan untuk menulis mantra. Catatan sejarah dan juga hingga syair lagu daerah. Nah, selanjutnya ada alat musik sasando. Ini adalah alat musik petik tradisional kebanggaan masyarakat Pulau Rote. Ini keunikannya sasando terletak pada wadah resonansinya yang terbuat dari daun lontar. Ini dibentuk menyerupai mangkok melengkung. Nah, ini alat musiknya mampu menghasilkan alunan nada merdu yang mirip perpaduan harpa dan juga gitar sampai suara sarara.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, selanjutnya ada CI. Ini adalah daging asap khas Rote. Nah, ini bukan sekedar kuliner. CI ini adalah warisan teknik memasak nenek moyang suku Rote. Daging yang biasanya sapi atau babi ini disayat memanjang dan diasapi menggunakan kayu kosambi hingga matang sempurna. Nah, ini bisa memberikan aroma khas dan juga daya tahan lama sebelum akhirnya diolah kembali.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Areba Salea, Tinti, Sepu, Sangu. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh, Sarara Wali Kota Palu Hadianto Rashid kembali turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Kelurahan Watu Sampu dan Buluri pada Sabtu kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasca banjir telah tertangani dengan baik sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan masih membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah Kota Palu. Dalam peninjauan tersebut, Hadianto didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, serta Lurah Watu Sampu dan jajaran terkait lainnya.

Karebak Opena sampai subuh. Sarara Paris Saint-Germain versus Arsenal berhadapan di laga pemungkas alias final Liga Champions di Puska Arena pada Sabtu 30 Mei 2026, kick off pukul 23 waktu Indonesia Barat. PSG memburu kemenangan back to back alias menang secara beruntun. Sementara Arsenal memburu gelar pertama di tengah dominasi performa Sean Mead tim Liga Inggris di kancah Eropa. PSG memburu sejarah sebagai klub kedua di era Liga Champions yang mampu mempertahankan gelar secara beruntun setelah Real Madrid melakukannya pada periode 2016 hingga 2018. Sementara Arsenal mengejar trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub. Sampai sebut sarara, Vesiamo, Kareba, Saleatinti, Sapu Sangu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: pokoknya hampir pokok topoin deh. Eh makoy mentesan bahasa kita topoin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjut.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
2: Bos, target sudah keluar dari bank.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privasi.

0: Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah. Berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara, sesaat lagi kita akan memasuki waktu pelaksanaan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami akan hantarkan dengan kumandang azan, dan setelah itu semoga amal ibadah kumyu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di siang hari ini semoga Komio dalam keadaan sehat. Dan di luar sana cuacanya agak memang sangat mendukung ya. Dan matahari ini sangat terik sekali. Dan semoga Komio sehat-sehat ya. Dan di siang hari ini kita ada di acara Tes atau Kahili, di mana kita akan membahas tentang makanan khas Maluku yang kaya rasa dan juga rempah. Nah, sampai subuh Sarara, makanan khas Maluku ini adalah salah satu daya tarik yang membuat wisatawan lokal maupun asing berbondong-bondong untuk berkunjung di provinsi di kota Ambon tersebut. Di mana kuliner yang sangat lezat dan juga unik ini membuat banyak orang penasaran untuk datang dan juga mencicipi langsung. Nah, sahabat-sahabat Sarara, makanan khas Maluku yang enak dan juga menggugah selera ini ada yang dinamakan popeda. Nah, ini popeda ini merupakan makanan khas yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, termasuk di Maluku. Makanan yang berbahan dasar sagu dengan tekstur kenyal dan juga berwarna bening. Dan popeda ini adalah makanan pokok pengganti nasi yang khas di Indonesia bagian timur. Dan popeda ini dapat disantap dengan lauk apapun juga. Namun yang paling khas di Maluku ini adalah ikan tongkol bumbu kunyit. Nah, ini cara memakan popeda ini adalah dengan menggulung popeda menggunakan sumpit atau dua garpu khusus hingga bubur popeda ini melingkari sumpit atau garpu tersebut lalu diletakkan di piring.

Dan sahabat Sifu Sarara, selanjutnya ada Gohu Ikan. Nah, Gohu Ikan ini apabila di Jepang ada namanya sashimi, maka di Maluku ada Gohu Ikan. Ini adalah ikan cakalang atau tuna mentah yang dipotong dadu dan kemudian dilumuri perasan jeruk nipis serta garam. Nah, bumbu pelengkap ini adalah campuran bawang merah, ada cabai rawit dan juga daun kemangi. Dan gohu ikan ini memadukan cita rasa asam dan juga manis yang segar. Kuliner khas Maluku ini dapat disantap dengan popeda, singkong atau pisang. Nah, kamu Kumiu bisa menemukan gohu ikan ini hampir di semua restoran yang ada di Maluku.

Komo-komo ini adalah makanan khas Maluku yang berbahan dasar sagu atau batang rumbia. Ini biasanya makanan dijadikan lauk dari hidangan utama. Dan woku komo-komo ini dibuat dengan sagu yang direndam air. Nah, kemudian dicampur dengan rempah-rempah yang menghasilkan cita rasa yang khas. Dan ini rempah-rempahnya meliputi ada bawang, merica, serai dan juga jahe. Dan tentunya ada santan kental dan juga daun bawang. Nah, kemudian rempah-rempah ini dicampuri dengan jeroan ikan dan dibungkus dengan daun woka, lalu dipanggang untuk

Selanjutnya itu sampai subuh Sararah ada nasi lapola. Ini nasi lapola ini adalah beras yang dicampur dengan kacang tolo dan parutan kelapa muda. Ini memasaknya beras harus menggunakan api kecil sampai setengah matang dan kemudian dicampur dengan bumbu-bumbunya. Dan adonan kuliner khas Maluku ini kemudian dikukus sampai matang.

Nah, sahabat Zufu, Sarara, selanjutnya ada yang dinamakan kohu-kohu. Ini kalau di Jawa urap ya. Kalau di Maluku dinamakan kohu-kohu. Nah, berbeda dengan urap, makanan khas Maluku ini merupakan campuran daun kemangi, kacang panjang, ada tauge yang masih mentah dan tidak direbus ya, sampai sebesar rara. Ini ditambahkan parutan kelapa, perasan lemon dan juga irisan bawang serta suiran ikan cakalang asap atau teri tongkol. Dan bagi yang kurang tertarik dengan makanan mentah, ada varian lainnya dari kohu-kohu, yaitu kohu-kohu rebusan.

Sama-sama sararah. Ada selanjutnya ada sambal colo-colo. Nah, ini sambal khas Ambon, terkenal karena rasanya yang pedas, segar dan juga manis. Nah, sambal ini terbuat dari cabai rawit hijau dan juga merah. Ini ada tomat muda, bawang merah kupas yang kemudian diberi taburan garam dan juga perasan jeruk tanpa diulek. Nah, sambal colo-colo ini dapat ditambahkan dengan daun kemangi ataupun irisan kenari mentah. Terdapat dua versi sambal colo-colo di Maluku, yaitu yang pakai kecap dan tanpa kecap. Nah, ini biasanya sambal menjadi pelengkap ragam kuliner seafood.

Nah, baik, sampai subuh sararah, kita ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat subuh, sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tessa Tokaili. Dan selanjutnya itu makanan khas Maluku. Ini ada bubur ne. Ah, ini namanya bubur ne yang juga dibuat dari sagu dan disajikan dalam bentuk mutiara kecil-kecil yang berwarna coklat tua, merah terang, ada putih dan merah muda. Ini bubur ne adalah salah satu takjil tradisional ala orang Maluku. Sagu ini kemudian dimasak bersama santan sampai teksturnya empuk. Kemudian campurannya tadi ditambahkan dengan kayu manis, daun pandan dan juga gula merah. Dan makanan khas ini dapat disantap dalam keadaan hangat maupun dingin dengan ditambahkan es batu. Selanjutnya itu sampai subuh sararah, kopi sibu-sibu. Nah, ini selain makanan yang tidak boleh terlewatkan untuk Komio coba nanti kopi sibu-sibu. Dalam bahasa Maluku, sibu-sibu ini bermakna sepoi-sepoi. Sementara dalam bahasa Melayu Ambon ini disebut hail buang lancit, yang diartikan sebagai rumah tempat melepas penat. Dan kopi khas Maluku ini dibuat dari kopi robusta atau yang dihaluskan secara tradisional. Nah, ini dicampur dengan bubuk cingkeh halus dan kemudian diberikan taburan cacahan biji ketapang. Nah, kopi ini lebih nikmat lagi apabila ditemani dengan kudapan khas Maluku seperti kue kasbi, koyabu, bubengka, atau bruder sagure. Nah, selanjutnya ada sambal kenari. Selain sambal colo-colo itu, ada juga sambal lain yang patut dicoba kalau ke Maluku, yaitu sambal kenari. Nah, makanan khas Maluku ini dibuat dengan berbagai bahan seperti cabai merah, bawang merah, lemon, kenari dan juga gula pasir. Dan tentunya ada garam, terasi matang. Nah, ini setelah dicampur jadi satu, ini bisa dilahap dengan lauk pauk dan dijamin bisa menjadi ketagihan. Dan selanjutnya itu ada nasi jaha sampai subuh sararah. Nah, ini makanan khas Maluku yang bisa dicicipi adalah nasi jaha. Ini membuatnya dengan beras ketan dan juga santan.

bahan dasar ikan tuna yang dicampur dengan mangga mentah, lalu ada santan, ada garam, bawang merah, dan juga lada putih. Nah, ini untuk membuatnya, mangga mentah ini akan diiris kecil dan dilumuri dengan garam. Lalu mangganya mengeluarkan air sarinya. Selanjutnya itu suwiran ikan tuna dan bumbu lainnya akan dicampur ke dalam sari air mangga mentah. Dan selanjutnya ada lapis palaro. Nah, ini salah satu makanan khas Maluku yang berbahan dasar daging sapi dan wajib dicicipi adalah lapis palaro. Ini kulinernya dibuat dengan campuran daging sapi dan juga rempah-rempah yang dihaluskan seperti bawang putih, ada lengkuas, bawang merah, jahe, ada jinten, pala, garam, ketumbar, dan juga gula. Nah, jika semuanya bahan sudah terkumpul, maka daging sapi ini dan juga rempah-rempahnya akan dimasak dengan minyak dan tepung jagung. Nah, dalam proses memasaknya ini cukup rumit sampai super sarara, tapi sepadan dengan rasa yang dihasilkan. Dan untuk memulai proses masaknya ini, daging sapi akan dipotong dengan dituang ke dalam panci yang berisikan pasta, bumbu, rempah, dan juga air. Nah, supaya dagingnya empuk, ini proses memasaknya harus menggunakan api yang sedang. Dan jika sudah, daging akan digoreng hingga warnanya kecoklatan. Nah, ini sambil menunggu dagingnya matang, sisa kaldu rebusan daging sapi ini akan dicampurkan dengan tepung jagung untuk dijadikan saus dari lapis palaro. Nah, begitu sampai subuh sarara. Oke, dan tentunya di siang hari ini sudah di pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah, dan tak terasa kebersamaan kita di acara Tessa Tokaili pada siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan semoga bisa menambah wawasan kita. Oke, terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Rebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamlana sampai sebut secara kupura-pura, Palu raih penghargaan ajang apresiasi pemerintah berprestasi regional Sulawesi. Rumba sampai sebut secara kupura-pura, pemerintah Kota Palu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Sulawesi. Dan kegiatan tersebut digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Klarok Kendari, dan dua penghargaan yang berhasil diraih Kota Palu tersebut berada pada kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi yang menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan daerah. Bapak Wali Kota Palu, Bapak Adianto Rasih, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Palu atas capaian tersebut, dan menurutnya kedua kategori tersebut merupakan indikator yang sangat terukur karena berbasis pada data dan capaian kinerja yang jelas.

Kareba kopuna sampai sebuah sararuku pura-pura. Selandia Baru siap ukir sejarah baru di Piala Dunia 2026. Rumah tim nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026 dan setelah absen sejak edisi 2010, dan ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites, dan itu di pesta sepak bola terbesar dunia. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia. Namun mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi 2010. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oseania mempermudah langkah menuju putaran final dunia, dan mereka menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. All Whites ini mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 9 gol. Pelatih Darren Bazley memimpin Selandia Baru sejak 2022 dengan pendekatan penguasaan bola, dan ia juga mengandalkan formasi 4-2-3-1 dan 4-4-2 dalam berbagai pertandingan. Sampai sebesar Arko Prapura, Besiamu Karebasalea, Tintis, Sapulsa Satu, Sapulu Tatalu, Ante Aku Arflahubo.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara Ruku Prapura. Sahabat Buddha Tepasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubu bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di siang hari ini. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan di hari terakhir di bulan Mei, tanggal 31 Mei di tahun 2026. Tentunya harapan kita ya, di bulan depan, bulan Juni ya, lebih baik lagi daripada di bulan Mei ini ya. Dan tentunya rezeki berkah di bulan ini membawa kita lebih baik lagi. Oke deh, sampai subuh secara Ruku Prapura untuk di siang hari ini berada di program Tessa Tokaili ya. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tepasanggani.
1: Saya bisa dibantu tuan.
2: Iya nak, aduh, minta tolong diakan dulu apanya tuan. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja, dia beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya kak tuan?
2: Lupa juga tuan, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
2: Oh.
1: Bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
2: 08242.
1: Ah, itu tua. Oh. Masuk teleponku.
2: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Oke, okay, baik. Sampai itu secara Argo Prapura untuk di tes 1 kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Nusa Tenggara Barat ya. Jadi kita akan bahas seputar beberapa kuliner di Nusa Tenggara Barat. Karena apa ya? Kalau enaknya memang seperti ini ya. Kita makan terus

Nah, sampai sesaranku pura-pura, kalau kita bicara seputar makanan dari Nusa Tenggara Barat, itu ada ayam taliwang ya, sajian ayam bakar khas dengan bumbu cabai yang pedas dan gurih, dan paling pas disantap dengan nasi panas. Nah, salah sate daging sapi atau ayam berbumbu khas Lombok juga ada, sate bulayak, dan ada juga sate ada juga namanya plecing kangkung ya, itu juga paling enak di NTB. Jadi kalau kita bicara plecing kangkung, ini hidangan segar berupa kangkung ya, kangkung rebus yang disiram dengan sambal tomat pedas khas, jeruk limau, dan taburan kacang tanah. Terus ada juga selain dari sate bulayak, ada sate rembige, sate daging sapi empuk dengan bumbu rempah manis dan pedas yang meresap sempurna, berasal dari daerah Rembige, Mataram. Kan lagi banyak ini nih. Lagi banyak apa namanya, daging nih di rumah. Siapa tahu ini bisa jadi referensi komyu untuk masak daging kurban kemarin.

Nah, sampai itu secara regu pura-pura Idul Adha ini menjadi momen bagi banyak keluarga untuk dapat menikmati masakan berbahan daging ya. Jadi pembagian daging kurban dari masjid ya cukup populer dibuat menjadi sate karena kemudahannya begitu. Nah, bagi kamu yang mempunyai daging kurban dan ingin masak masakan yang lain ya, selain dari sate, ada beberapa nih yang bisa Komio buat begitu ya. Nah, yang pertama itu adalah tongseng. Nah, tongseng ini jadi jenis masakan ini berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tongseng ini merupakan masakan berbahan daging kambing atau sapi dengan kuah. Diduga juga merupakan percampuran budaya dari masakan Arab begitu. Nah, kalau Komio mau tahu apa saja bahan-bahannya, 500 gram daging sapi atau bagian sengkel atau khas dalamnya nih ya, potong dadu ya atau potong kecil-kecil, terus Komio harus ada santan kental ya. 500 ml air, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 2 lembar daun salam, 2 batang serai ya. Memarka dan 3 lembar daun jeruk, 1 buah tomat merah potong-potong ya. Terus 5 helai kol potong besar ya. Dan 5 buah cabai rawit ya, merah utuh sesuaikan selera aja begitu. Dan 2 sendok makan kecap bango dan garam dan gula secukupnya. Sedangkan untuk bumbu halusnya itu ada bawang putih, bawang merah, terus kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar ya, dan setengah sendok teh merica butir ya, setengah sendok teh merica butir. Dan cara membuatnya ini sampai secara pura-pura, didihkan air dalam panci, lalu masukkan potongan daging sapi, rebus selama kurang lebih 30-45 menit hingga daging empuk. Angkat dan tiriskan dan sisihkan kaldu jika ingin digunakan sebagai bagian dari kuah. Dan tumis bumbu halus bersama serai dan daun salam dan daun jeruk hingga harum dan matang. Setelah itu masukkan daging sapi yang sudah direbus ke dalam tumisan ya. Dan masukkan kol, tomat dan cabai rawit, tambahkan garam, gula dan 2 sendok makan kecap bango sedikit. Aduk rata dan masak hingga kol layu dan kuah sedikit menyusut. Selain dari tongseng ada juga rawon. Nah, ini kuah hitam yang paling saya suka sekali begitu sampai-sampai saya raku pura-pura. Masakan olahan daging ini berasal dari Jawa Timur. Ciri khas rawon adalah kuahnya yang hitam karena penggunaan kluwak ya, bahan masakan tersebut harus diolah dengan teliti agar tidak menimbulkan keracunan.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: kampus. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Kareba Piala Dunia sampai itu cara aku pura-pura. Squad pilihan Pochettino siap bawa Amerika Serikat bersinar. Dumba sampai itu cara aku pura-pura. Mauricio Pochettino memilih 26 pemain Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Mayoritas squad berpengalaman tampil di Qatar 2022. Dan lini depan Amerika Serikat dipimpin penyerang AC Milan Christian Pulisic, Weston McKennie dipercaya mengatur pemain lini tengah tim nasional. Meski jarang bermain di Bayern Munich, Gio Reyna tetap dipanggil Mauricio Pochettino. Pochettino menilai Reyna punya kreativitas besar sebagai gelandang serang.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, kali ini kita masih berada di program musik dan informasi ya. Informasi kali ini kita masih seputar kuliner dari Nusa Tenggara Barat yang bikin ngiler begitu, dan ada beberapa sejarah begitu ya. Jadi cita rasa hingga cara memasaknya. Jadi sampai sebut secara kupura-pura ya. Kalau kita bicara seputar ayam taliwang ini memang adalah makanan khas yang berasal dari Taliwang ya, Sumbawa Barat, NTB. Ayam taliwang ini juga kuliner yang sangat populer di Lombok. Selain cita rasanya yang menggugah selera, ayam taliwang menjadi salah satu warisan Indonesia. Adanya makanan ini juga mencerminkan identitas budaya yang dapat menciptakan batasan dan perbedaan antara budaya daerah satu dengan daerah lainnya. Dan sampai sebut secara kupura-pura, di mana sejarah dari ayam taliwang ini, ayam taliwang ini memiliki sejarah yang menarik karena makanan ini menjadi bentuk perdamaian antara tiga kerajaan ya. Pada tahun 1630 Masehi ya, terdapat dua kerajaan, yaitu kerajaan Selaparang ya, kerajaan Islam di Lombok, dan kerajaan Karangasem yang berada di Bali. Jadi saat itu pasukan Kerajaan Taliwang diutus datang ke Lombok untuk membantu Kerajaan Selapang, dan orang-orang Taliwang ditempatkan di sebuah wilayah yang diberi nama Karang Taliwang sesuai dengan tempat mereka. Jadi seiring perjalanannya waktu sampai sebut secara kupura-pura, para pasukan Taliwang ini dapat berbaur dengan masyarakat suku Sasak. Dari sinilah suku Sasak bisa mencicipi enaknya olahan juru masak Kerajaan Taliwang tersebut. Nah, jadi ternyata Raja Karangasem pun juga menyukai makanan tersebut secara perlahan, dan perdamaian di antara kedua kerajaan tersebut pun dapat dicapai melalui cara diplomasi. Seperti itu sampai sebesar aku pura-pura kalau sejarah dari ayam Taliwang. Nah, selain dari ayam Taliwang, ada juga nasi balap puyung. Nasi balap puyung ini merupakan khas Lombok Tengah, NTB. Pada umumnya nasi balap puyung ini dinikmati setiap pagi hari. Jadi nasi balap puyung ini memiliki isian atau lauk yaitu ayam suwir ya, oseng kacang panjang, kacang kedelai atau kacang tanah ya, kacang tanah goreng, keripik kentang, dan pastinya disantap dengan nasi putih. Nah, ngomong-ngomong seputar sejarah dari nasi ini, menurut cerita, asal-muasal nama nasi balap puyung adalah di beberapa wilayah Lombok Tengah sering diadakan balapan motor gitu ya. Jadi peserta balap motor menjadi pelanggan nasi campur yang satu ini. Akhirnya nasi campur dikenal dengan nasi balap puyung. Seperti itu sampai sebut secara kupura-pura. Oke, nanti kita lanjutkan kembali untuk Komiu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, sahabat budaya Tapasanggani, dan kita masih di program musik dan informasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Itu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, masih seputar kuliner NTB ya, yang mungkin ini jadi referensi Komiyu juga begitu sampai secara pura-pura. Ada namanya plecing kangkung. Kalau plecing kangkung ini sejarahnya dulu ada seorang putri yang sangat cantik, tetapi tak ada satupun yang pernah melihat paras rupawannya. Hingga suatu hari salah seorang juru masak begitu penasaran dengan wajahnya. Ia pun bermaksud untuk menyajikan makanan yang lezat sekaligus juga untuk melihat kecantikannya. Juru masak tersebut pun memutar otak untuk mencari tahu agar sang putri mau menunjukkan wajahnya, dan akhirnya ia pun mengolah plecing kangkung dengan daun sayuran yang tidak dipotong-potong. Juru masak tersebut memperagakan cara menikmati sayuran tersebut dengan menengadakan kepalanya ke atas. Sang putri kemudian mencoba memakannya dengan menengadakan kepalanya ke atas. Akhirnya ia memperlihatkan wajah karena penutup wajah sang putri tersingkap ya. Jadi juru masak dan orang-orang lain di sekitar akhirnya bisa melihat para sang putri yang begitu mempesona. Lain halnya kalau sate pusut ya. Kalau sate pusut ini merupakan salah satu sate khas Lombok. Yang membedakan sate pusut ini dengan sate lainnya adalah tusuk sate pusut yang terbuat dari potongan bambu. Dan sate ini juga tidak dapat ditemui kapan saja begitu sampai secara kupra-kupra, karena sate ini hanya disajikan jika ada acara hajatan atau acara-acara besar lainnya. Nah, kamu tahu tidak begitu sampai secara kupra-kupra? Selain itu ada sate bulayak ya. Jadi sate bulayak ini ya, selain sate pusuk ada di Lombok juga memiliki sate yang tak kalah menggugah selera, yaitu sate bulayak. Kekhasannya sate ini terdapat pada bulayak atau lontong yang dililit dengan daun aren atau enau. Dan bulayak ini berukuran lebih kecil dibanding lontong biasa, dan bentuknya mengerucut, cara melilitnya pun unik gitu ya. Jadi daun dililit secara spiral, terus untuk membukanya harus dengan gerakan memutar ya. Bumbu kacangnya pun berbeda dengan bumbu kacang lainnya. Komito tidak sampai sebesar aku pura-pura bahwa sejarahnya ini awalnya sate bulayak ini dibuat oleh masyarakat Kecamatan Narmada, Lombok Barat, dan sate ini dibuat pada saat odalan atau upacara agama umat Hindu di Pura. Dan sate ini sudah lama dikenal masyarakat dan menjadi bagian dari upacara adat ya. Dan tidak seperti sekarang, dahulu sate bulayak ini dihidangkan bersama sahur atau parutan kelapa ya, kacang kedelai dan urap jamba. Semua sajian itu disimpan di wadah dulang ya, lalu ditutupi tebolang atau tutup saji makanan khas Lombok yang dihiasi kaca cermin dan keke atau kerang. Oke deh, sampai subuh secara rekupera-pura. Untuk sore hari ini kita cukupkan untuk di program musik informasi, karena setelah ini nanti di program Mange PDD Dangdut ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini Ante Akon Flow Hubo tentunya ya, karena setelah ini ada program Mange PDD Dangdut. Yang mau ikutan nanti sebentar bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba pamlana sampai subuh sararku prapura. Ketua Magabudi Palu Waisak jadi momentum menebar kedamaian dan keharmonisan. Rumah sampai sebesar Argo Parapura, Ketua Pengurus Cabang Megabudi Kota Palu, Ferdi Logianwi, mengatakan Hari Raya Waisak 2570 atau 2026 BE menjadi momentum bagi umat Buddha untuk menebarkan nilai-nilai kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disampaikan Ferdi saat perayaan Hari Raya Waisak yang dipusatkan di Wihara Karunadipa, Kelurahan Unu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Menurut Ferdi, tema nasional Hari Raya Waisak tahun ini yakni menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri, mengandung pesan agar umat Buddha tidak hanya mengenang ajaran Sang Buddha tetapi juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tema perayaan Waisak tahun ini, kami berharap umat dapat merefleksikan diri dan mengenang seluruh ajaran Sang Buddha serta segala kebaikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan bagi umat Buddha maupun seluruh umat beragama di Indonesia. Kareba Kopuna, kekurangan 22 armada DLH Palu upayakan penambahan kendaraan pengangkut sampah. Rumah sampai sebesar Argo Prapura, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus berupaya meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah armada angkut sampah. Saat ini masih dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Sekretaris DLH Palu Ibnu Munze mengungkapkan hingga saat ini di pihaknya masih mengalami kekurangan sekitar 22 unit armada untuk menunjang pelayanan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Palu. Di mana sampai sebesar Argo Prapura yang mengatakan kemarin kami mendapatkan bantuan 3 unit kendaraan roda 3 jenis Kaisar waktu dapat penghargaan Adipura, namun kebutuhan armada masih cukup besar karena kami masih kekurangan sekitar 22 unit. Sampai jumpa di Argo Prapura, VCA Mukareba Salatin Tisapua 5, Ante Aku Arif Lahubo.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh pemuda di tentu tahun aku, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga punya, bukan jadi bapak sama dia keberakan pemuda, maka aku sampai sulit sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura. 18 menit bergeser dari pukul 15 masih di Jalan Kartini 39. Nanti aku Arif Lahubo tentunya menemani Komi Pura. Dan teman-teman, ini ada teman saya nih dari SMP. Halo. Kita bisa bersua kembali ya, berjumpa kembali di sini di TikTok saya ya. Dan juga kita buat Komio yang mau bergabung nanti aku di sini di program Mangnya PDD Dangdut, aku Dangdut Tersejatik. Jadi kita untuk sore hari ini dengar lagu-lagu Nusantara ya, lagu-lagu lagu Dangdut Nusantara begitu sampai sebesaran kupra-kupra. 2 jam waktu kita, jadi untuk Komio yang mau bergabung silakan di 0451 421 621. Saya coba menyapa kembali dulu, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore. Dengan sampai di mana, Le?
1: Dengan Pak Nyoman di
0: Lampang. Pak Nyoman, apa kabar Pak Nyoman?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengerin siapa ini Pak Nyoman?
1: Di reject
0: aja. Yang itu kan. Berarti sih ini ya. Siapa namanya? Waduh, saya lupa tuh yang biasanya pakai rambut-rambut warna-warni tuh.
1: Julia Jonet ya.
0: Ah, benar. Oke, terima kasih Pak Nyoman.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Sore. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811456 0375 atau di 0451 421 621 ya. Oke, yang masih mau bergabung ya, karena sore hari ini Janita Janet nih judul penyanyinya ya. Oke, buat teman-teman di TikTok juga terima kasih nih. Ada Piskes, halo Piskes ya. Terus ada tadi siapa nih teman saya yang dari SMP 4, saya coba belum menyapa tadi nih. Namanya siapa sih tadi? Teman saya dulu kita macomblangin Udin kembar sama siapa lalu Tisha kalau tidak salah. Iya benar. Waduh, ini masih diingat nih ya. Waktu masih zaman-zaman SMP sama 2002, 2003. Iya, 2003 ya. Kalau kita comblangin dia tuh 2003 kalau tidak salah. Waduh, masih ingat sekali kamu ya. Indi Tompa. Halo Indi Tompa. Kamu di mana sekarang Indi Tompa? Waduh, lama kita tidak bersuah nih ya. Oke, dah sampai sebesar Raruku Pura-Pura. Buat Komio yang masih mau bergabung silakan di 0451 421 621. Betul ya, 2002-2003. Buat kamu yang masih bergabung silakan ya, kita request lagu-lagu dangdut ya untuk sore hari ini. Buat Indi Tompa, siapa tahu mau dengar lagu dangdut, boleh nih ya. Kembali ke laptop dulu, di palu lagi. Oh ya, di palu lagi kamu. Kemarin di mana nih Indi Tompa? Oke deh, sampai sebut secara aku pura-pura sembari menunggu atensinya Komio di program Mangnya PDD Dangdut, ya aku Dangdut Tersejati. Saya putarkan dulu lagunya Janita Janet spesial untuk Pak Nyoman di Jalan Rambak.

0: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
4: Mengepe Dede Dangdut.
3: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara argo pura-pura. Sahabat muda tetap sanggani, kita kembali lagi masih di program Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Jadi untuk Komio yang masih mau bergabung silakan di 0451 421 621. Tidak tahu kenapa nih ya, di 0811 biasanya atau apakah terblokir kartunya atau gimana nih ya. Baik, kalau begitu kita buka di line telepon di 0451 aja ya. Jadi untuk Komio yang mau bergabung silakan di 0451 421 621. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana, Le? Siapa? Waduh, tunggu ya, saya coba ini. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Ningsi di Makor.
0: Waduh, Ibu Ningsi, apa kabar? Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Ningsi?
1: Lagi sakit gigi nih
0: kah?
1: Sakit gigi nih.
0: Waduh, mana enak, sakit gigi atau apa, sakit hati?
1: Sakit gigi, cuma sakit hati. Kalau sakit gigi membolo nanti.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Ningsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bu Ningsi, katanya kalau anu nanti masuk di mana nih? Lamboro ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Manggil PDD Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Komandan.
0: Dengan siapa di mana nih, Le?
2: Dengan Sarun, Le.
0: Oh, Pak Sarun. Apa kabar Pak Sarun?
2: Alhamdulillah, kabarnya
0: belu. Alhamdulillah, ya mohon maaf lahir batin, Pak Sarun. Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagi siapa nih Pak Sarun? Romai Rame yang mana? Iya. Jadi malam minggu? Begadang? Halo?
2: Halo?
0: Begadang? Tidak bagus begadang itu, Pak. Mau tambah kecil nanti kita. Aduh. Oke, terima kasih Pak Sarun.
2: Apa ini yang
0: disembunyi
2: dia
0: putar
2: lagi?
0: Oke, sama-sama Pak Sarun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Sarun Ri Sunju sudah bergabung dengan kita di sore hari ini di program Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Buat Komio masih bergabung silakan ya, saya masih tunggu atensinya di 0451 421 621 ya. Karena kita cuma bisa lewat satu telepon ini ya, di 0451 aja ya. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
3: Ya, aku dan tersejati, Le.
0: Oke, Bunda Trimedia, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Rita Sugiarto, Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, oke, ditunggu.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ya buat Bunda Trimedia di Rara Padende ya. Mutiara Cinta dari Rita Sugiarto ya. Oke, kita ke Dade Fairu untuk sore hari ini. Karena sudah ada tiga lagu nih, sampai selesai aku pura-pura. Ada Romai Rama dengan Begadang, terus nanti dilanjutkan dengan lagunya Maggie Z, Sakit Gigi ya, spesial untuk Bunda Ningsi di Mako.

0: Oke, Rita Sugiarto dengan Mutiara Cinta di sore hari ini ya. Sembari menunggu atensinya komute tentunya sampai subuh secara Argo Prapora ya. Masih di Jalan Kartini 39, 46 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Buat komi yang masih mau bergabung silakan, karena kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya terima telepon selanjutnya. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
2: Terjadi nih bersama Bung Ari yang penting.
1: Bung Joni, apa kabar? Lagi di mana ini, Dang?
2: Lagi di desa. Desa Tika.
1: Oh, di Desa Tika. Oke, jadi mau dengar lagi siapa? Siapa?
2: Amri Palu.
1: Tahu.
2: Hah? Yang saja Caca Andika semua tahu.
1: Semua tahu Caca Andika. Oke. Okay. Ye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Ini nih ya, di 0451 memang kurang bagus nih dia punya tanggapan suara ya. Kresek-kresek, kecil begitu ya. Di 0811 enggak bisa juga. Waduh, gimana nih ya? Halo Soryanti. Oke, ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe Dede Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
1: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Akmal, Le.
1: Oh, Pak Akmal, apa kabar Pak Akmal?
3: Baik.
1: Pak Akmal di Karumba ya?
3: Iya.
1: Waduh, padahal saya kemarin dari Parigi ini.
3: Yang pas hingga sekarang di Labuan.
1: Oh, di Labuan sekarang. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Akmal?
3: Lagunya Arafik.
1: Arafik ke mana?
3: Cantik.
1: Cantik. Memang cantik, oh cantik. Yang itu kah?
3: Iya.
1: Oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Terima kasih Pak Akmal di Karumba ya. Karena kemarin saya ada di Parigi, ketemu dengan Bunda Anti Parigi. Halo Bunda Anti, ayo pesua. Selaku bergabung dengan kita di sore hari ini Bunda Anti Parigi ya. Bunda Yanti juga di Sumari, Mbak Mukomiule. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
4: Ya, Tersejati, Le.
1: Anizar.
4: Iya, betul sekali.
1: Anizar Pandir, apa kabar?
4: Lekare Bunda Wil napane
1: yo. Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Anizar?
4: Lagunya Undangan Mantan.
1: Undangan Mantan.
4: Undangan Mantan bukan.
1: Apa?
4: Ketemu Mantan.
1: Ketemu Mantan.
4: Iya, Siti Badriah.
1: Siapa ditemukan ini, Dan?
4: Ada.
1: Ada dong.
4: Ya, terima kasih Bung Ari.
1: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anizar di Pandere sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini ya. Baik, sampai subuh Sararko Prapura, kita ke Dadi Feruru dengan lagunya Caca Andika ya, spesial untuk Bung Joni ya, semua tahu.

Kareba Sale ya, Kareba Pamulana sampai subuh Sararko Prapura, wakil Sulawesi Tengah siap berlaga di Putra Putri Budaya Indonesia 2026 di Jakarta. Rumah sampai subuh Sararko Prapura, Sulawesi Tengah kembali menatap ajang Putra Putri Budaya Indonesia dengan optimisme tinggi. Tahun ini Niken asal Kabupaten Morowali Utara dan Fauzrul dari Kota Palu dipercaya menjadi wakil daerah untuk bersaing di tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang. Dan keduanya berhasil meraih gelar winner Putra dan Putri Budaya Sulawesi Tengah 2026 setelah melalui serangkaian seleksi dan pembinaan yang ketat. Mereka akan membawa misi memperkenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tengah sekaligus juga mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Founder Ikatan Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah, Rahim, mengatakan bahwa peluang Sulawesi Tengah untuk kembali meraih prestasi terbuka lebar. Menurutnya, capaian daerah dalam 2 tahun terakhir menjadi motivasi bagi para wakil yang akan bertanding tahun ini. Kareba Kopuna sampai sebut secara Argo Prapura, generasi muda kenalkan budaya melalui platform digital kreatif. Rumba sampai subuh Sararko Prapura, finalis dan pemenang Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah 2026 memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda tentang pentingnya menjaga budaya lokal. Langkah ini dinilai relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini didominasi oleh media sosial. Dan sampai subuh Sararko Prapura, salah satu inovasi datang dari Al Ghazali, perwakilan Kabupaten Toli-Toli yang mengusung advokasi bertajuk Sejati Sistem Edukasi dan Jejak Digital Budaya Toli-Toli. Program tersebut bertujuan memperkenalkan budaya daerah kepada kalangan remaja melalui konten edukasi yang dipublikasikan di platform TikTok dan Instagram. Dan di mana kata Al Ghazali, saat ini generasi muda lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial. Melalui program Sejati, saya ingin meninggalkan jejak digital budaya Toli-Toli yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Sampai sebut Sararko Prapura, Vesiamu Kareba Salia Tinti Sapulaono, Ante Aku Arif Lohubo, Pupai Pai Penjilingena, Rika Reba Salia Tinti Sapulpapitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oke, baik, sampai jumpa Sararku Pura-pura. Kita kembali lagi untuk di sore hari ini di program MGPDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati, ya. Jadi untuk Komio masih bergabung, silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MGPDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Waduh,
1: ya.
0: Bang Kadri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, seperti yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa ini, Bang Kadri?
1: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra yang mana?
1: Sembilan Lubuk Sembilan Kolam.
0: Oke. Okay. Iya, Sembilan Lubuk Sembilan Kolam. Hah?
1: Lagu andalan.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, soalnya saya memelihara ikan, Joninya memelihara buaya.
0: Kalau sana buaya buntung itu.
1: Iya, kenapa?
0: Kalau di sana buaya buntung.
1: Iya, memang. Oke, makasih
0: Bang Ari. Oke, sama-sama.
1: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, sampai jumpa Sararku Pura-pura buat Komi juga, ya. Jangan lupa nih, siapa tahu pendengar yang lagi mau bergabung juga di TikTok saya, boleh silakan Komi bisa cari TikTok saya, yaitu Arif Lahubo, ya. Silakan Komi bisa add, dan juga nanti kita setiap ini akan live di program-program yang akan saya bawakan, khususnya di program request sampai sebut Sararku Pura-pura. Ada Darsa, halo Darsa, apa kabar, ya. Terus ada juga teman-teman saya ini yang sudah beberapa ini, ada Arito join. Halo Ari, Arito.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Dede Dangdut? Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Pak Udin.
0: Pak Udin di sebelah, ya. Apa kabar Pak Udin?
2: Mendung?
0: Iya.
2: Ah, ya,
0: oke. Oke, berarti mendung tak berarti hujan. Jadi Pak Udin mau dengar lagu siapa, Pak Udin?
2: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila yang mana itu, Pak Udin?
2: Sedih.
0: Hah?
2: Sedih.
0: Kok ini lagi sedih nih, Kak?
2: Iya. Lagi sedih nih, ingat mai tua.
0: Oh. Oke, dan Pak Udin, terima kasih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, sampai jumpa Sararku Pura-pura. Buat Komio mau bergabung silakan, masih ada di sore hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipe Dede Dangdut.
3: Ya, ke Dangdut Tersejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Ibu Maspa, Bung Ari.
0: Bunda Maspa, di Sibalaya. Apa kabar, Bunda Maspa?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ada, mau dengar lagu siapa ini, Dan?
3: Lagunya Titi Sandora.
0: Yang mana Titi Sandora?
3: Termenung.
0: Aduh, sore-sore lagi termenung begini ini.
3: Itulah, soalnya mendung.
0: Termenung Titi Sandora, ya?
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Oke, terima kasih Bung Ari.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa Sararku Pura-pura. Sudah ada 3 lagu nih. Bunda Ani, nanti ya kita lanjutkan. Ini diteleponnya di WhatsApp. Agak susah ini Bunda Ani. Nanti Bunda Ani di Untap Tondo boleh, ya. Bergabung di TikTok saya aja boleh. Di TikTok saya boleh cari Arif Lahubo, ya. Karena nanti buat Komio mau request lewat TikTok juga boleh, nanti saya putarkan deh, ya. Oke, karena di 0811 lagi bermasalah, kita ke di 0451 saja, ya. Oke, kita ke Onasutra dulu, ya, deh. Dengan 9 lubuk 9 kolam.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembuatan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah? Bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Oke, baik, sampai sebentar Argo Prapura, kita lanjutkan kembali masih di program NGPDD Dangdut ya, aku dangdut tersejati untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NGPDD Dangdut. Aduh, apa kabar Bunda Anti?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah. Kenapa baru muncul? Halo.
1: Halo.
2: Kenapa baru muncul Bunda Anti?
1: Hujan deras ini.
2: Oh, ada hujan deras. Aduh. Jadi dan. Mau dengar lagi siapa ini, dan Bunda Anti?
1: Cantika.
2: Cantika yang mana?
1: Nasib seorang duda.
2: Aduh, siapa duda?
1: Ada mugara itu orang ada kasih durian dan
2: kemarin. Nasib seorang.
1: Dia kan ser-ser lagi nih murung-murung.
2: Aduh, kasihan. Kenapa murung-murung?
1: Sama gitu kalau duda.
2: Apalagi kalau hujan-hujan nih.
1: Apalagi kalau hujan-hujan lagi. Kasihan
2: aja. Aduh, Bunda Hati suka banjar, suka bagus sih, duwe. Betul.
1: Jangan ada murung-murung.
2: Oke, dan Bunda Anti.
1: Iya. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Baik, sampai sini secara Argo Prapura. Saya coba terima kembali dulu di 0811 ya. Halo. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore. Bang EPDD Dangdut.
3: Ya, aku udah lupa sejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Marjon, di Parawala-Parawala.
0: Oke, Marjon apa kabar, Marjon?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kamu hari ini?
0: Alhamdulillah, baik. Mau dengar lagu siapa ini, Marjon?
3: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
3: Minta maaf dari ini.
0: Hah?
3: Minta maaf,
0: ya saya coba cari dulu, minta maaf, ku minta maafmu, oke.
3: Ada. Oke, terima kasih.
0: Iya, selamat sore. Oke, dan sampai sebut secara Argo Prapura sudah ada di belakangnya Marjon. Ada lagi siapakah di belakang? Saya coba menyapa. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum. Bang Ari.
0: Dengan siapa di mana, Le?
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Nah.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
4: Dengan Mangga Sentere, Donggala Kodi, Palu Permai.
0: Mangga Sentere, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Oke, mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagunya John Iskandar.
0: John Iskandar yang mana?
4: Aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Oke.
4: Oke, ada tak?
0: Ada.
4: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mangga Sentere di seputaran Palupi Permai ya. Oke, sudah ada tiga lagu, kita ke Caca Andika dulu sampai subuh secara Argo Prapura dengan nasib seorang duda spesial untuk Bunda Anti di Parigi.

0: Awas deh, di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Oke, ini kita sudah di segmen terakhir sampai sebesar Argo Prapura. Saya terima penelpon terakhir saja ya. Satu penelpon terakhir kita untuk di sore hari ini di program Mangi PDD Dangdut, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 16:55 waktu Indonesia Tengah. Baik, penelpon terakhir kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dari Kabobona.
0: Siapa di Kabobona ini?
1: Farida.
0: Oh, Bunda Farida. Apa kabar Bunda Farida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Safar KDI.
0: Safar KDI yang mana?
1: 100 kali.
0: Oh, 100 kali. Oke. Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sebesar Argo Prapura untuk di sore hari ini. Terima kasih untuk komis semuanya yang sudah bergabung, nanti aku Arif Lahubo tentunya. Dan Naria Pangani, ada beberapa orang tadi. Ada Pak Nyoman, ada Bunda Ningsi, ada Pak Syarun, ada Bunda Trimedia, ada Bung Joni, ada Bang Akmal, ada Nizar, ada Kadri, ada Udin, ada Maspa, ada Bunda Anti, ada Marjon, ada Mangga Sentere, ada Farida ya. Pokoknya terima kasih untuk komis semuanya yang sudah bergabung, nanti aku Arif Lahubo. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan... Tabe.

Karya Bapak Maulana sampai sebesar Arko Prapora, generasi muda didorong menjaga identitas budaya bangsa. Rumah sampai sebesar Arko Prapora, pelestarian budaya daerah menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan para pemenang putra-putri budaya Sulawesi Tengah 2026. Mereka menilai budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang membentuk karakter dan jati diri bangsa di tengah derasnya arus modernisasi. Berbagai budaya lokal yang berasal dari kabupaten dan kota Sulawesi Tengah terus diperkenalkan oleh para finalis melalui ajang Putra-Putri Budaya Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dilakukan supaya sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap kelestarian adat, tradisi, bahasa hingga kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Founder Putra-Putri Budaya Sulawesi Tengah, Rahim, mengatakan bahwa budaya merupakan aset berharga yang terus dirawat bersama oleh seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Kareba Kaupuna sampai subuh Sararko Prapura. Komitmen jangka panjang Steve Clark pimpin Skotlandia hingga 2030. Rumba sampai subuh Sararko Prapura. Pelatih tim nasional Skotlandia Steve Clark mendatangi perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Proses kontrak selesai Kamis 28 Mei 2026, Clark akan bersama timnas Skotlandia hingga Piala Dunia 2030, termasuk Euro Cup 2028. Euro Cup 2028 akan berlangsung di Skotlandia, Wales dan Irlandia. Di mana ia mengatakan, "Saya sangat bangga bisa memimpin skuad ini di Piala Dunia pertama sejak 28 tahun lalu. Saya juga bangga bisa kembali jadi pelatih hingga 2030. Sebelumnya Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi laga terakhir pelatih 62 tahun ini di Amerika Utara, dan Skotlandia berada satu grup dengan Brazil, Maroko, dan Haiti. Lolos ke Piala Dunia pada November lalu ditandai dengan kemenangan 4-2 atas Denmark, kemenangan yang semakin meningkatkan popularitasnya. Sampai jumpa di Sararko Prapura, Vesia Mokare Basalea, Tinti Sapul Papitu, Antayaku Arif Lahubo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa cepat jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja. Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Oke, baik, sampai sini secara rugu pura-pura saja kita bergabung bersama program satu untuk mengikuti azan maghrib berkumandang untuk kota Palu dan sekitarnya, dan tentunya dengarkan pengajian kalam suci Al-Quran di sore hari ini.

0: والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda, tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas dari program 1, 2 dan juga program 4 menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat

dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana sorotan grup H hadir sebagai salah satu warna menarik di putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan bersaing mulai 15 hingga 26 Juni 2026, yakni Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Spanyol datang dengan status unggulan. Tim bertajuk La Furia Roja dikenal dengan permainan cepat, penguasaan bola, serta regenerasi pemain muda yang terus berjalan. Pengalaman panjang di turnamen besar membuat Spanyol diprediksi menjadi kekuatan utama di grup H. Namun persaingan dipastikan tidak mudah, Uruguay tetap menjadi ancaman serius dengan tradisi sepak bola Amerika yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Tim ini dikenal mampu tampil efektif dalam pertandingan penting dan kerap menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan.

Kariba Kaupuna Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Tadulakon Nambaso 20 Palu memberlakukan model pembimbingan inovatif yang melibatkan dua lapisan pembimbing, yakni wali asrama dan wali asuh. Hal itu disampaikan Anita dalam podcast kolaborasi kantor berita antara Biro Sulawesi Tengah dan Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan bahwa pembagian tugas antara wali asrama dan wali asuh dirancang untuk memberikan pendampingan maksimal kepada setiap peserta didik. Model ini terbukti efektif dalam membangun kedisiplinan dan semangat kebersamaan di antara siswa-siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit. Secara struktural, satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa dengan pertimbangan kesamaan gender. Kebijakan itu dirancang untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih terbuka antara siswa dan pembina mereka. Sampai subuh sarara, Fesya Mokariba Saleatin Ti Sapu Sasiyo, Yaku Arnof Yantin, Popeye PKP Panjendiri, Karibasa Leatin Ti Ruapuluh.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasih, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komio dalam acara siaran hari ini, edisi hari Minggu 30 Mei 2026, di hari terakhir di bulan Mei ini. Apakah yang sudah tercapai sahabat budaya? Dan besok kita sudah berganti bulan, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan di bulan Juni akan terwujud dan semua terlaksana dengan baik ya sahabat budaya. Dan di sore hari ini kita sudah di program acara Tesato Kaili sahabat budaya. Kita akan mengenal tradisi pasola, yaitu warisan budaya dari masyarakat Sumba sahabat budaya. Karena memang pasola sendiri merupakan salah satu tradisi adat yang berasal dari wilayah Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dikenal sebagai permainan ketangkasan yang dilakukan oleh para pria Sumba dengan cara saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang sedang berlari kencang sahabat budaya. Nama pasola sendiri terdiri kata sola dan hola yang berarti kayu lembing. Sahabat budaya, sekilas pasola terlihat seperti sebuah pertarungan atau perang tradisional. Dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan di lapangan luas dan melempar lembing ke arah lawannya. Namun sahabat budaya, dibalik atraksi yang menegangkan tersebut tersimpan nilai budaya dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun tentunya oleh masyarakat Sumba. Dan pasola sendiri merupakan bagian dari ritual adat Marapu, yaitu kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, memohon keselamatan, kemakmuran, serta hasil panen yang melimpah bagi masyarakat setempat. Sahabat budaya, keunikan dari pasola membuat tradisi ini dikenal hingga mancanegara. Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke Sumba setiap tahunnya hanya untuk menyaksikan ritual yang berlangsung sekali dalam setahun ini. Dan pasola bukan hanya menjadi identitas budaya masyarakat Sumba, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya Indonesia yang sangat berharga tentunya.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
2: Iya, tapi sudah. Eh, kok bawa apa Kak Rika?
3: Lagi badu nasib, sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
4: Menjadi online kita, ayo jual sajar kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
1: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
2: Amin.
5: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.
6: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
7: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
6: Maksud nenek?
7: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
6: Iya, Nek.
7: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari
1: Sahabat Budaya. Salah satu hal yang membuat Pasola begitu menarik sekaligus mengundang rasa penasaran adalah adanya unsur pertarungan yang dapat menyebabkan peserta terluka. Dalam tradisi Pasola sendiri, darah yang bertumpah bukan dipandang sebagai kekalahan, melainkan memiliki makna simbolis yang sangat penting, Sahabat Budaya. Masyarakat Sumba sendiri meyakini bahwa darah yang jatuh ke tanah merupakan simbol kesuburan. Darah tersebut dipercaya akan memberikan keberkahan bagi tanah petani sehingga musim tanam dapat menghasilkan panen yang melimpah. Karena itulah Sahabat Budaya, Pasola tidak hanya dianggap sebagai permainan tetapi juga sebagai bagian dari ritual spirit, sebagian dari spiritual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris di Sumba sendiri. Dan Sahabat Budaya, menariknya meskipun berlangsung cukup keras dan beresiko, masyarakat mengikuti Pasola dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persaudaraan. Luka yang terjadi selama pertandingan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyimpan dendam. Semua konflik harus berakhir di arena Pasola dan tidak boleh dibawa ke kehidupan sehari-hari. Dan Sahabat Budaya, tradisi ini juga menjadi simbol keberanian, kehormatan, dan harga diri masyarakat Sumba. Para peserta yang terlibat pertunjukan ketangkasan berkuda, keberanian menghadapi lawan, sekaligus kemampuan menjaga keharmonisan antar kelompok setelah pertandingan selesai. Dengan demikian, Pasola ini mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak hanya terlihat saat menghadapi tantangan, tetapi juga ketika mampu menjaga kepersaudaraan dan kedamaian setelah persaingan berakhir.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sahabat Budaya, pasola biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun yang bertepatan dengan awal musim tanam, dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda sahabat budaya di setiap wilayah Sumba Barat seperti Wanokaka, Lamboya, dan Gaura. Penentuan tanggal tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan perhitungan adat yang dilakukan oleh para rato atau pemimpin adat dengan memperhatikan tanda-tanda alam dan menghitung tradisi marapu. Dan sahabat budaya, sebelum pasola dimulai, masyarakat biasanya menggelar berbagai ritual adat seperti bentuk penghormatan kepada leluhur. Setelah leluhur seluruh prosesi adat selesai, barulah pertandingan pasola dilaksanakan dan disaksikan oleh ribuan warga maupun wisatawan. Dan sahabat budaya, di era modern seperti saat ini, pasola tidak hanya menjadi ritual adat tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata daerah. Pemerintah daerah juga bersama masyarakat terus berupaya menjaga keaslian tradisi ini agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Melalui pasola, kita belajar bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, melainkan juga tentang identitas, kebersamaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sahabat budaya, itulah tadi kisah mengenai pasola dan tradisi perang adat berkuda dari Sumba yang penuh keberanian, nilai spiritual, dan makna persaudaraan tentunya. Di balik atraksi yang menegangkan, pasola mengajarkan pentingnya menghormati tradisi, menjaga kebersamaan, serta mensyukuri anugerah alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Semoga kekayaan budaya Nusantara seperti pasola terus lestari dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tetap semangat, cintai budaya Indonesia, dan selamat melanjutkan aktivitas sahabat budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Areba Salea, Tinti, 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, tim nasional Brazil resmi mengumumkan nomor punggung pemain untuk Piala Dunia 2026. Penyerang andalan Brazil, Neymar, kembali dipercaya mengenakan nomor 10 ikonik meski sempat diragukan masuk skuad akibat masalah kebugaran. Federasi Sepak Bola Brazil tetap memberikan nomor keramat tersebut sebagai bentuk kepercayaan kepada pemain yang kini membela Santos itu. Neymar saat ini masih menjalani pemulihan dari cedera betis tingkat 2 yang membuat kondisinya belum sepenuhnya fit. Cedera tersebut bahkan sempat memunculkan kekhawatiran bahwa ia bisa kehilangan 4 tempat di skuad pilihan pelatih Carlo Ancelotti. Meski demikian, pemain berusia 34 tahun itu berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu figur sentral dalam tim. Neymar juga telah kembali menjalani latihan di lapangan untuk mempercepat proses pemulihan jelang turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Kariba Kaupuna, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi pengelolaan fiskal antara APBN dan APBD. Langkah ini untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik antara Rusia, Ukraina, serta Amerika Serikat, Iran menjadi pemicu ketidakpastian tersebut. Melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati, pemerintah berupaya mitigasi dampak eksternal bagi masyarakat. Pada level nasional, instrumen APBN diarahkan untuk menjaga daya beli publik dan mendukung transformasi ekonomi. Sinergi ini untuk memastikan efektivitas belanja publik di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah hingga April 2026 mencatat performa impresif sebesar 8,32%. Angka ini berbeda jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61%. Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat ketiga nasional. Sampai sungguh sarara, Pesia Mokare Basaleatin, Tiruapulu, Yaku Arnovianis, Pope Fekami Pancili.

0: 107,5 FM Perempat RRI Palu, Seru Budeta Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan kita sudah berada di program acara request lagu Nusantara. Jadi sahabat budaya untuk kami mau bergabung boleh sekali ya di 0811456038375 atau di 421621. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo. Halo. Iya, halo.
1: Iya, halo.
0: Iya. Request lagu Nusantara.
1: Ya, request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Putra Telaki, Pak Anwar.
0: Oh, Bapak Anwar. Jadi mau request lagu apa, Bapak Anwar?
1: Lagu Ambon.
0: Boleh dong, apa itu judulnya?
1: Waktu hujan sore-sore.
0: Aduh, waktu hujan sore-sore. Oke, ya, nanti kita putarkan. Sama-sama, Bapak.
1: Salam sejahtera.
0: Amin.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu hujan sore-sore. Ini sudah masih sore atau sudah malam? Masih, oh sudah malam, sudah jam 8 ya sahabat budaya, tapi tidak hujan. Mungkin ingin mengenang waktu hujan sore-sore ya ini Bapak Anwar. Oke, kita setting dulu, nanti tinggal kita putarkan. Selanjutnya di belakang Bapak Anwar ada siapakah? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Marhaban di Pengawu.
0: Marhaban di mana?
2: Di Pengawu.
0: Pengawu?
2: Iya, Jalan Malantara.
0: Jalan Malantara, oke. Jadi mau request lagu apa?
2: Lagu mana ada boleh?
0: Boleh dong, apa itu judulnya?
2: DP judul agak unik ini, DP judul itu Tape Jodoh Ayam Soteto.
0: Tape Jodoh?
2: Ayam Soteto.
0: Ayam?
2: Soteto.
0: Soteto?
2: Iya.
0: Sebentar, mungkin saya cari.
2: DP Jodoh itu sejenis jagung barangkali.
0: Aduh, bagaimana ini? Oh, ketemu ini. Kita Tape Jodoh Ayam Soteto. Oke, nanti kita putarkan.
2: Iya, terima kasih dan semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita setel lagi. Baik sahabat budaya, kita sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah di request lagu Nusantara. Jadi untuk kami yang mau bergabung, saya masih menunggu atensinya sahabat budaya di 0811456038375 atau di 421621. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
3: Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Ya, request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
3: Nasrun di Manenili.
0: Nasrun di mana?
3: Manenili,
0: oh,
3: Pantai Timur.
0: Oke, jadi mau request lagu apa ini?
3: Banggai.
0: Banggai, apa judulnya?
3: Pembawa lagunya Pak Jelantang.
0: Apa? Bisa di, bisa diulangi?
3: Lagunya lagunya Pak Jelantang.
0: Pak Kelang.
3: Iya, lagunya apa judul? Aibeno.
0: Aibeno.
3: Bukan Sang Tiko, Sai.
0: Sang Tiko.
3: Sang Tiko, Sang Tiko.
0: Sang Tiko.
3: Sai Bino.
0: Sai Bino.
3: Iya.
0: Sebentar, adakah?
3: Iya.
0: Belum ketemu ini. Sebentar. Saiko. Halo.
3: Ya, halo.
0: Saiko, Saibino.
3: Bukan Saiko. Iko, Tong Iko.
0: Saiko.
3: Tong Iko.
0: Oh, Tong Iko.
3: Iya, Tong Iko.
0: Oh ini Noanggu Tonggo Iko, itu bukan?
3: Ya Tong Iko, Tong Iko.
0: Tonggo Iko, Noanggu Tonggo Iko, lagu Banggai, betul?
3: Iya,
0: oke.
3: Okay.
0: Ini ada lagu Banggai judulnya Noanggu Tonggo Iko.
3: Iya,
0: oke.
3: Okay.
0: Iya, nanti kita putarkan.
3: Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Oke sahabat budaya, saya masih menunggu atensinya di 0811456063875 atau di 521621 di request lagu Nusantara. Oke, ada sih yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Bersama Arnovianti yang baik hati dan cantik pula.
0: Aduh, Bung Kadri mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Fauzana.
0: Suzana?
4: Iya, Fauzana.
0: Fauzana, apa itu judulnya?
4: Dulu di orang, kini di awak.
0: Bisa diulangi?
4: Kini di orang, dulu di orang, kini di awak.
0: Dulu di, oh, oke, okay, ketemu ini. Dulu di orang, kini di awak. Oke, okay, nanti kita putarkan.
4: Iya, yang jelas-jelas saja.
0: Cepat iya, ini ketemunya.
4: Oh, penelpon ini banyak.
0: Iya.
4: Iya, kalau susah saya mati.
0: Iya, betul. Jadi langsung ketemu ini. Terima kasih, iya, Bung Kadri, sehat selalu.
4: Iya, begitu juga yang sama penyiarnya.
0: Amin.
4: Iya, kalau orang belum kenal itu Nona Novi, berarti belum. Iya, begitu sudah.
0: Iya.
4: Ya oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada di belakangnya Bung Kadri, ada siapa? Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara, dengan siapa ini?
5: Syarifuddin, Jalan Jamur.
0: Oke, Bapak Syarifuddin mau request lagu apa?
5: Lagu Bugis.
0: Apa itu judulnya?
5: Nabura Mali.
0: Nabura Mali.
5: Mali.
0: Oke, lagu Bugis. Sebentar, saya carikan dulu. Ah, ketemu Mabura Mali. Oke, nanti kita putarkan.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 lagu. Mungkin 2 lagi ya sahabat budaya sebelum kita putarkan requestnya. Halo.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Request lagu Nusantara.
6: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Nyoman di Rambang.
0: Bapak Nyoman, bagaimana kabarnya?
6: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini, Bapak?
6: Lagu Jawa.
0: Boleh dong, apa itu judulnya?
6: Cinta Ketok Magic.
0: Cinta?
6: Ketok Magic.
0: Ketok Magic. Oke, Cinta Ketok Magic. Ini lagu dangdut ini.
6: Bukan.
0: Bukan. Sebentar, ketemukah Cinta Ketok Magic? Oh, ini yang Sunda. Oke, ketemu.
6: Oke,
0: ketemu ini.
6: Kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Oke. Saya pikir Jawanya Jawa Tengah atau Jawa Timur, ternyata Sunda Jawa Barat. Oke, ketemu langsung ini. Selanjutnya untuk penelpon edisi terakhir di sesi kali ini. Halo.
7: Halo. Topi.
0: Iya. Request lagu Nusantara.
7: Sekarang.
0: Bapak Udin.
7: Iya.
0: Bapak Udin mau request lagu apa?
7: Tiga lagu mungkin.
0: Boleh dong. Apa itu judulnya?
7: Balolipa.
0: Oh, ketemu ini langsung sih kalau Balolipa. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Balolipa lagu Bugis. Sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Tadi ada requestan pertama dari Bapak Anwar dengan judul Waktu Hujan Sore-Sore dari Nona Tapilaha.

0: request lagu Nusantara di malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Udin, sudah saya putarkan lagu requestannya Balolipa. Semoga sehat selalu. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya di malam hari ini, Bapak Anwar, Bapak Marhaban, Bapak Nasrun, Bung Kadri, Bapak Syarifuddin, Bapak Nyoman, dan juga Bapak Udin. Dan kita bertemu lagi di request lagu Nusantara di edisi selanjutnya di besok ya, tetap di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga,

SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi, menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria. Prajurit pelaut diperankan Andika. Pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan. Prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful. Permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika. Putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul Legenda Terjadinya Danau Dampelas bersama sutradara Selvi Kalani.
1: Istriku.
2: Iya, Tua.
1: Dengarkah engkau suara gemuruh ombak di pantai ini?
2: Oh, iya, Tua.
1: Sore ini ombak begitu kencang, angin ribut membuat saya susah hati. Lena Belrara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
2: Berimba, Tua. Jangan gelisah, Tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan teduh kembali, Tua. Sebaiknya Tua mengajak ajudan Tua untuk melihat-lihat ternak kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik, Tua.
1: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Gimana anak kita, Putri Mahadia yang sangat kusayangi?
2: Oh, seperti biasa, Tua. Putri kita itu sedang bertenun, karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
1: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
2: Iya, Tua.
1: Pengawal?
3: Iya, Tuan.
1: Ayo, siapkan perahu. Kita ke bukit sebelah.
3: Baik, Tuan. Segera saya siapkan. Tapi, maaf, Tuan. Apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
1: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
3: Baik, Tuan.
0: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
4: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian? Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, siapa gerangan kalian?
5: Tuanku Pelaut Ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri, kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana tuan?
4: Ya, sebaiknya begitu.
6: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
3: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
4: Saya Sang Pelaut Ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan, kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
3: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
0: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang, seketika itu marah.
7: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
4: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerahlah kalian.
7: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
4: Maju.
7: Ayo. Pengawal.
8: Ayo.
9: Ya, tuan.
8: Ya, serang dia.
9: Baik, tuan.
4: Maju.
9: Serang.
8: Serang.
9: Ayo.
4: Ya, tuan.
9: Serang.
8: Serang.
4: Maju.
9: Serang.
8: Serang.
9: Serang.
8: Serang.
0: Peperangan pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan, sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerah sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya.
4: Maju!
0: Pasukan Pelaut Ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang.
8: Serang! Serang!
0: Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak, dan parang. Korban mulai berjatuhan. Satu-satu, prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya, peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
4: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
0: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyempit jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarang, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
4: Apa yang akan Tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
7: Manotraram. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan. Dan sampai di sini saja.
4: Lantas, bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
7: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
4: Bagaimana kembali dengan pasukanku?
7: Kukerapin Dekomiu Dewa, tunjukkan kesaktianku.
0: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
8: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi padanya? Oh dewa, berikan kekuasaanmu pada suamiku.
10: Ibu, laut telah teduh. Awan tak gelap lagi.
8: Iya, nak.
10: Udara pun sejuk tenang tak berangin. Hamba yakin, Bu, Mahadewa selalu melindungi ayah.
8: Iya, nak. Semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
11: Ah, ibu, ayah dalam peperangan. Ah. Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
8: Iya, anakku.
11: Oh, ibu. Dekap aku, Bu, dalam kerinduan hati untuk ayah, Bu.
8: Kemarilah, nak. Maafkan ibu. Tak pantaslah ibu mengatakan isi hati ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
11: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, aku tahu ayahku kesatria.
8: Betul, nak.
11: Hamba percaya ayah pasti selamat.
8: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo, nak, kemari, peluk ibu.
11: Iya, Bu.
8: Hari sudah mulai larut, nak. Mari kita tidur, nak.
11: Iya, Bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur, Bu.
0: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, Demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: karena Tiara yang mau berangkat nanti nih, Tiara. Oke. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih, Tiara?
1: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
2: Oh, jadi buat mereka itu mudah karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
1: Iya.
2: Oke. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu ya?
1: Tentang 7KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kira-kira dari 7 kebiasaan itu, yang mana Tiara suka?
1: Yang paling saya suka, yaitu makan makanan sehat bergizi.
2: Wah, enak dong kalau makan-makan ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Lere. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabelo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Mikapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara. Best.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih terus bersama kami di penempat RRI Palusoro Berita Pasanggan. Di sahabat budaya, kita di Motutura malam ini akan membahas tentang tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Ya sahabat budaya, itu ritual adu ketangkasan berdarah yang berasal dari Sumba. Apakah itu? Nanti kita akan bahas tentunya sahabat budaya. Jadi tetap bersama kami di perempat RRI Palusoro Budaya Tapasanggan.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: harapan seorang perempuan nih di hari era Kartini nih?
1: Tentunya harapan pertama saya buat kita perempuan-perempuan hebat, Kartini masa lalu, Kartini hari ini, dan Kartini masa depan, kita tetap berada kepada kodrat kita sebagai seorang perempuan. Tetapi kita tetap juga harus punya, kita menjadi inspirasi dari orang, dari sesama perempuan. Kemudian kita juga menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita harus punya martabat. Artinya kita punya, ya mohon maaf lah, kita punya pride lah, kita punya harga diri lah sebagai seorang perempuan, sehingga kita menjadi berlian di tengah-tengah lumpur. Itu harus kita ada di prinsipnya dikit. Kemudian tentunya kita berharap perempuan-perempuan yang saat ini yang sudah punya kegiatan aktivitas yang sudah sama dengan laki-laki, mari kita syukuri itu. Dan kalau hari ini masih kurang, ke depan kita lebih tingkatkan, sehingga semua perempuan yang ada di Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, tentunya lebih penting yang berada di Lembah Kaili, duduk sejajar dengan kaum pria.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasih, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Nikapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara. Best.

kasih sahabat budaya masih bersama kami di penempat RRI Palu Serbudaya Petapa Sanggani. Tadi untuk ritual pas sholat kita sudah bahas di tes atau kaili ya sahabat budaya. Dan sekarang kita akan beralih untuk membahas tentang warisan budaya yang menyatukan NTT dan Timor Leste ya sahabat budaya. Dan memang sahabat budaya di balik setiap benang dan tenun yang penuh dengan kesabar, yang dibuat dengan kesabaran, tersimpan cita dan identitas, tradisi dan hubungan erat antar masyarakat, dan ternyata dipisahkan oleh batas negara namun dipersatukan oleh budaya yang sama sahabat budaya. Seperti selai kain yang menyimpan sejuta makna. Karena memang sahabat budaya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, dan salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini adalah kain tenun ya. Di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, menenun bukan sekedar keterampilan melainkan bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sahabat budaya, pada prosesnya pembuatan kain tenun dilakukan secara tradisional. Biasanya kapas itu dipitel menjadi sebuah benang, kemudian diberi warna menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari akar, kayu kulit dan daun yang tumbuh dan tumbuh-tumbuhan lainnya sahabat budaya. Dan setelah itu dalam prosesnya juga benang ditenun secara perlahan hingga membentuk motif yang juga biasanya memiliki serat dan makna dan juga filosofi tentunya. Dan setiap lembar kain lahir dari ketekunan, kesabaran dan kecintaan terhadap tradisi leluhur. Lalu sahabat budaya, bagi masyarakat yang ada di NTT, kain tenun bukan hanya sekedar pakaian sahabat budaya, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang mencerminkan sejarah dan juga nilai kehidupan mereka.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
2: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
1: Kamu marahin?
2: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
1: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
2: Jadi aku gak salah kan?
1: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Budaya ada pasar perbatasan yang mempertemukan dua bangsa di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, khususnya di wilayah Atambua, Maliana. Kain tenun menjadi jembatan yang mempererat hubungan masyarakat kedua negara ini, sahabat budaya. Dan di pasar-pasar tradisional perbatasan, para penenun dari kedua wilayah sering bertemu dan saling bertukar hasil karya mereka, sahabat budaya. Masyarakat NTT sendiri membawa tenun khas daerahnya, sementara masyarakat Timor Leste sendiri membawa kain tradisional yang dikenal dengan nama Tais, sahabat budaya. Dan menariknya, dalam banyak kesempatan pertukaran dilakukan bukan semata-mata berdasarkan nilai uang, tetapi atas dasar kepercayaan dan persaudaraan. Dan hal ini menunjukkan bahwa budaya mampu melalui batas geografis dan menyatukan masyarakat yang memiliki akar sejarah yang sama.
1: Bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM Kabupaten Sidi atau seperti apa begitu?
2: Kalau memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk BIRT apa semua memang kita dibantu juga, ada di apa namanya, teman yang di Perut itu bantu untuk BIRT-nya. Terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN begitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
3: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
4: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
3: Loh, kamu nggak sekolah?
4: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
3: Terus, sekarang kamu mau kemana?
4: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
3: Nggak pengen sekolah ya?
4: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
3: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
4: Keamanannya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
5: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
4: Oh, sudah ada sertifikat halal?
5: Dengan dari kesehatan.
4: Berarti sudah terdaftar ya?
5: Terdaftar.
4: Baik.
6: Mirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
7: Pro Ampa RRI Palu.
6: Siopap itu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.
8: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
9: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
10: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
8: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
9: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Sahabat Budaya, jika masyarakat dari NTT memiliki kain tenun ikat, maka masyarakat dari Timor Leste memiliki tais. Kain ini merupakan simbol penting dalam kehidupan sosial dan berbudaya di masyarakat Timor Leste, Sahabat Budaya. Tais biasanya diberikan kepada tamu kehormatan sebagai bentuk penghormatan dan sambutan yang tulus. Selain itu, Sahabat Budaya, kain ini juga digunakan dalam berbagai upacara adat, pernikahan, hingga kegiatan kenegaraan. Motif-motif pada tais menggambarkan flora, fauna, serta simbol-simbol spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Karena nilai budayanya yang tinggi, tais telah menjadi salah satu simbol identitas nasional masyarakat di Timor Leste sendiri. Dan keberadaan tais menunjukkan bahwa sebuah kain dapat menjadi media yang menyimpan sejarah dan jati diri bangsa. Dan sahabat budaya, di Nusa Tenggara Timur sendiri hampir setiap daerah memiliki ciri khas tenunnya sendiri. Bahkan di Sumba misalnya terdapat motif kuda, manusia, dan hewan yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat. Di Maumere terdapat motif yang terinspirasi dari alam seperti hujan dan pepohonan. Sementara di wilayah Timur berkembang tenun buna dengan corak geometris yang khas. Dan sahabat budaya, masing-masing motif memiliki makna tersendiri. Ada yang melambangkan kemakmuran, keberanian, hubungan manusia dengan alam, hingga penghormatan kepada leluhur. Bagi para perempuan penenun, proses menenun seringkali dianggap sebagai bentuk doa. Setiap simpul yang dan helai benang yang dirangkai diharapkan membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: George nih. Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
1: Nah, Lumpung Batu sendiri mm-mm. yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpang batu, mm-mm. batu menhir, mm-mm. batu tembaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
0: Kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya.
1: Iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi seperti saat ini, tradisi menenun menghadapi berbagai tantangan. Generasi muda semakin banyak yang memilih bekerja di kota dibandingkan meneruskan keterampilan menenun yang diwariskan keluarga. Dan selain itu, Sobat Budaya, penggunaan pewarna sintetis mulai menggantikan pewarna alami yang selama ini menjadi bagian dari filosofi pembuatan kain tradisional. Kondisi ini justru menjadi perhatian bagi para pemerhati budaya. Namun di sisi lain, peluang baru juga terbuka Sobat Budaya, karena kain tenun kini semakin dikenal di dunia mode nasional maupun internasional. Banyak desainer yang mengangkat tenun sebagai bagian dari kekayaan mereka sehingga mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penenun. Karena itu, Sahabat Budaya, pelestarian tenun tidak hanya menjadi tanggung jawab para penenun tetapi juga seluruh masyarakat yang menghargai budaya bangsa. Dan juga, Sahabat Budaya, di balik keindahan warna dan motifnya, kain tenun menyimpan pesan yang sangat kuat tentang persaudaraan. Tenun NTT dan Thais Timor Leste menunjukkan bahwa budaya mampu menyatukan masyarakat meskipun berbeda dari dua negara. Dan kesamaan teknik, fungsi adat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi bukti bahwa masyarakat di kawasan Timor Leste memiliki akar budaya yang sangat berkaitan. Dalam berbagai pertemuan adat, lintas batas kain tenun dan Thais sering hadir berdampingan sebagai simbol persahabatan dan penghormatan. Sahabat Budaya, dari sehelai kain kita belajar tentang kesabaran, kerja keras, identitas, dan kebersamaan. Kain tenun mengingatkan kita bahwa warisan budaya adalah benang yang terus menghubungkan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dan Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23:32. Demikian kebersamaan kita di malam hari ini mengulas kain tenun lintas negeri, warisan budaya yang menyatukan NTT dan Timor Leste. Semoga kisah tentang indahnya kain tenun, nilai-nilai budaya, serta semangat persaudaraan yang terkandung di dalamnya dapat menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap warisan budaya. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya yang telah setia mengikuti siaran hari ini dari pagi hingga malam hari ini. Sahabat Budaya, saya Arno Fianti pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam menjalani aktivitas, dan jangan pernah berhenti mencintai budaya Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam Anda penuh dengan ketenangan, mimpi yang indah, dan esok hari menyambut dengan semangat serta kebahagiaan yang baru. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Nah, elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita.
1: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Nah, elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita.
1: Jangan asap rokok.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Kumyu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumyu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah sampai subuh sararah kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
1: Hilangkan kita.

Yes.

Он к нам будет.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami.
1: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat menyambut pagi yang penuh berkah kali ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Islami. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungi sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Islam itu indah, atau agama Islam adalah agama yang indah. Nah pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, keindahan Islam tidak hanya tampak dalam ibadah yang kita jalankan, tetapi juga dalam akhlak yang mulia, kasih sayang kepada sesama, kejujuran, kesabaran, dan segala kedamaian yang diajarkannya. Kita akan simak bersama Mutiara Pagi Islami hari ini bersama narasumber kami yang telah hadir di studio untuk pagi ini, ada Ustadz Dr. Andus Ismail Pangeran. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir di studio kami untuk pagi ini Ustaz. Ya, dan terkait dengan topik kita pagi ini Ustaz, mungkin bagaimana Islam kemudian memandang makna keindahan dalam kehidupan seorang muslim itu seperti apa Ustaz? Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, mencermati tentang Islam sebagai agama, bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang menjadi perekat semua tanpa melihat perbedaan di antara kita, bahwa ketika Islam datang ke permukaan bumi ini, itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, keadilan, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika Islam ini sebagai agama yang menjadikan manusia bisa bahagia, maka metode atau cara di dalam penyebarannya juga harus menyesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena sebuah ajaran agama yang baik itu dan bisa diterima oleh masyarakat, kalau cara mengajarkannya atau cara menyebarkannya itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka itu akan semakin mempermudah orang dapat menerima sebuah kebenaran. Karena agama ini adalah agama yang datang untuk merubah perilaku, merubah sikap dan mental seseorang untuk menjadi lebih baik dari di masa lalunya. Oleh karena itu maka ketika Islam menjadi way of life, pedoman, petunjuk dalam kehidupan, maka bagaimana sebuah petunjuk itu dapat dimaknai sebagai sebuah pembebasan dari kungkungan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan manusia itu tidak berkembang. Maka Islam datang memajukan. Karena Islam bukan agama yang bertentangan dengan kemajuan. Islam itu adalah merupakan agama yang mengajarkan agar supaya manusia itu semakin berkembang, semakin maju dengan peradaban yang dia alami pada saat ini. Nah, momentum inilah perlu kita sebarkan kepada seluruh masyarakat, bahwa agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan tentang sesuatu yang bersifat kekerasan dan sebagainya, tapi agama ini adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian, toleransi dan kemanusiaan. Ini yang paling penting bagi kita untuk kita sebarkan ke masyarakat.
1: Ya, Ustadz, kalau kita melihat bahwa Islam itu adalah agama yang indah, Islam itu adalah agama yang damai, adakah mungkin dalam ayat Al-Quran atau hadis yang kemudian menjelaskan bahwa Islam itu adalah benar-benar agama yang damai, Ustaz?
2: Baik, salah satu dalam Al-Quran itu pada surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita melihat bahwa memang secara sunnatullah manusia diciptakan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu memang berbeda-beda. Nah, apa tujuannya? Lita'arafu. Orang akan bisa melaksanakan kata lita'arafu ini kalau memiliki sifat yang memanusiakan orang lain. Okay. Ya, tidak menciptakan sebuah perbedaan yang begitu mencolok dalam kehidupan, menganatirikan orang, mengecilkan orang, tapi bagaimana kita dalam kehidupan berkomunikasi untuk kemajuan bersama. Kenapa? Ketika kita bicara tentang nilai kemanusiaan, maka disitulah pentingnya kita menyadari bahwa manusia ini tidak bisa berkembang tanpa membutuhkan bantuan, pertolongan orang lain sekecil apapun. Nah, caranya bagaimana kita mau mendapatkan itu? Tentu dengan keadaban, menghargai perbedaan yang ada. Itu merupakan hal yang penting untuk kita kembangkan di masa akan datang. Apalagi Indonesia negara yang berbineka, tentunya kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak boleh kita berpikir bahwa hanya kita yang paling utama, yang lain tidak. Padahal dalam kehidupan ini siapapun kita tetap membutuhkan dukungan dan perhatian orang lain.
1: Ya Ustaz, ada hal yang menarik ketika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu selalu mengajarkan kita tentang salam yang diawali dengan doa keselamatan, ya, doa keselamatan dan juga kedamaian. Apa sebenarnya hikmah besar di balik hal tersebut, Ustaz? Karena dalam setiap salam selalu kita selipkan tentang bagaimana keselamatan dan juga kedamaian tersebut.
2: Baik. Ketika kita memberi salam kepada seseorang, artinya kita dalam hal ini mendoakan orang untuk selamat, bahagia. Ada pertanyaan, apakah salam itu ada jaminan untuk membahagiakan orang? Kita ini berkewajiban untuk menunaikan perintah. Ya, jadi manusia atau umat ini berkewajiban menunaikan perintah. Ya, apapun perintah kebaikan kita kerjakan. Hasilnya nanti kita lihat pada ketika kita menunaikan itu, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jangan kita mengatakan bahwa sudah menyampaikan salam, menyampaikan ini, tapi belum ada hasilnya. Memang tidak seketika itu juga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ada hal yang nanti kita akan lihat nanti di masa akan datang, bahwa kebaikan itu akan datang kepada kita, dan itu merupakan rencana Allah. Bukan berarti nanti ketika melaksanakan kebaikan itu, ketika kita melaksanakan kebaikan langsung kita dapatkan hasilnya, tapi bisa saja nanti di akhirat baru kita dapatkan kebaikan itu. Karena menyangkut masalah kalau orang berpikir sekarang kan berpikir imbalan, ya maunya simsalabim, begitu selesai langsung muncul hasil. Tidak begitu dalam beragama. Agama ini mengajarkan tentang ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana menunaikan salam. Salam itu kewajiban. Mendoakan terhadap sesama itu merupakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Ya. Jadi sangat penting untuk saling mendoakan tanpa melihat ada sekat-sekat yang ada di antara kita ini. Itu tujuan kita sebenarnya dalam beragama.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net, kami sampaikan bahwa program Mutiara Pagi Islam ID juga selain disiarkan melalui program 1 RRI Palu, dan juga dapat Anda dengarkan melalui program 4 RRI Palu juga, dan pagi ini disiarkan atau dirilai melalui siaran stasiun produksi RRI Ampana. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 456 03 908. Dengan topik kita, Islam itu adalah agama yang damai. Nah, Ustadz, ini kan kalau kita lihat begitu banyaknya hal-hal menarik di sejumlah media sosial dan sebagainya, Ustadz, ya. Bagaimana Islam kemudian mengajarkan umatnya itu untuk benar-benar menghargai pendapat, kemudian Bapak menghadapi perbedaan pendapat dan juga perbedaan dari sebuah keyakinan. Kalaupun juga kita pernah mendengarkan atau sering mendengarkan ceramah terkait dengan lakum dinukum waliyadin itu sendiri, Ustaz.
2: Baik. Salah satu hal dalam beragama itu, kita tidak bisa menghindari bahwa di dunia ini Allah sengaja ciptakan perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Ya. Apakah dakwah Islam itu mengajak orang pindah keyakinan? Tidak begitu. Dakwah dalam agama kita itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu hal yang memang seperti itu ajaran agama yang benar. Perkara orang akan datang, akan mengikuti ajaran itu, urusan lain. Nah, boleh dipaksakan orang. Andai kata Allah menginginkan, menghendaki kita satu aliran saja, satu keyakinan, kenapa? Memang sulit bagi Tuhan, kan tidak. Jadi ini merupakan sebuah tanda bahwa sengaja Allah ciptakan perbedaan kepada kita untuk kita bisa berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita sekarang? Kalau kita melihat di negeri kita ini, negara yang begitu banyak keragaman, termasuk keragaman kuliner, budaya dan sebagainya. Nah, disitulah kita menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Saya sering mengatakan begini, iman itu penting, tapi di atas iman ada adab. Ya, adab ini seringkali orang abaikan. Padahal adab ini yang menyebabkan Islam bisa menyebar ke seluruh jagat Nusantara ini. Andai kata Islam disebarkan dengan kekerasan, saya kira di masa lalu Islam tidak akan seperti ini, tidak akan sebanyak ini umat yang menganutnya. Tapi agama disebarkan dengan cara kedamaian, pendekatan kemanusiaan, menghargai perbedaan, maka orang bisa menerima sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini cara yang paling utama. Jadi sesuatu yang kita sampaikan itu, kalau caranya tidak benar, maka jangan yakin orang akan bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Karena cara kita menyampaikan saya sudah salah. Nah, ini makanya saya selalu berpendapat bahwa di atas iman, ilmu, ada adab. Seringkali orang mengabaikan ini. Yang penting beriman, iya betul. Tapi adab menyampaikan itu penting. Ya. Coba kita lihat misalnya. Ketika kita berceramah di hadapan orang yang mungkin pengetahuannya itu tidak seperti yang kita kebanyakan. Maka metode dan cara menyampaikan dakwah juga itu harus disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Jadi jangan misalnya kita ngomong menghadapi orang di laut, kerjaan di laut, kita ngomong seperti menghadapi orang di kebun. Tidak boleh begitu. Artinya kita tidak memahami kondisi orang. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Membawa sesuatu kebenaran, mengukur kebenaran untuk dirinya dengan orang lain. Padahal tidak begitu. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Perbedaan yang terjadi saat ini, itu keinginan Tuhan. Bukan keinginan manusia itu. Saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin itu ajaran tentang saling menghormati antara satu dengan yang lain, ajaran menghormati keyakinan orang. Ya, ini yang perlu kita sebarkan sebenarnya dalam rangka untuk menciptakan kedamaian di negeri kita ini.
1: Walaupun apa Ustaz ya, sampai saat ini kan masih ada juga sebagian orang yang terkadang belum melihat Islam itu adalah sebuah agama yang indah dan juga damai. Seperti Ustaz ya?
2: Ya memang ada. Karena mereka berpikir hanya mereka yang paling benar. Saya sering mengatakan begini, tidak perlu menjadi orang paling benar dengan selalu menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi orang yang suci dengan menghinakan orang lain. Tidak perlu. Tidak perlu merasa lebih tinggi dengan merendahkan orang lain. Apalah gunanya kita berbicara seperti itu, menganggap kita lah sebagai segala-galanya, sebagai penghuni surga. Seakan-akan sudah kita bisa mengklaim surga itu hanya milik kami, yang lain itu penumpang gelap semua. Nggak bisa begitu. Dalam beragama ini kan kita hanya, bahkan biasa saya mengajarkan kepada mahasiswa, jalan bisa berbeda, tapi tujuan orang sama, mencapai puncak kejayaan, kebahagiaan. Jalannya bisa berbeda, sama dengan orang mau ke pasar Impres. Ya. Apakah harus kita paksakan kita lewat di WR Supratman atau kita mau lewat Sisi Al-Dufri? Nggak bisa dipaksakan orang lewat situ. Terserah dia mau jalan kemana, terserah. Tujuannya ke sana. Entah sampai dan tidak sampai, bukan urusan kita. Nah, di situ harus kita harus pahami. Jadi jangan memaksakan kehendak kepada orang lain supaya orang bisa mengikuti kita, tidak bisa begitu. Ya.
1: Oke. Okay. Ini menarik Ustadz, ketika kita berbicara terkait dengan fenomena Islam yang mungkin dalam setiap zamannya ada begitu banyak perubahan. Saat ini kita di era anak-anak kita yang disebut dengan generasi alfa, generasi milenial, Gen Z dan sebagainya. Bagaimana peran dari generasi muda saat ini Ustadz untuk bisa meneruskan atau menampilkan Islam itu adalah sebuah agama yang indah, agama yang sejuk, agama yang damai dengan kondisi saat ini Ustadz?
2: Baik, kalau saya menghadapi generasi yang serba lengkap, serba apa segala macam saat ini, jangan jadikan anak itu sebagai apa namanya gini, jadikan anak itu sebagai sahabat dalam bergaul.
1: Okay.
2: Supaya mereka bisa apa namanya bisa tertarik. Jangan kita menggunakan cara pendekatan mendidik anak itu dengan cara-cara di masa lalu. Okay. Coba kita yang paling tahu, sama dengan mengajar mahasiswa, dosen di masa lalu bisa berkata dosen yang paling pintar waktu itu. Kenapa? Hanya dosen yang tahu materi yang disampaikan itu. Belum ada media lain kepada mahasiswa. Tapi hari ini, jangan coba-coba dosen mengatakan paling tahu segala-galanya. Jangan. Kenapa? Dunia sudah transparan. Dunia sudah maju sekarang, sudah berkembang. Semua orang menggunakan teknologi. Bisa jadi, ada yang dosen sudah belum baca, orang lain mahasiswa sudah baca. Makanya kita tidak boleh menganggap sepele, menganggap enteng orang lain, menganggap kecil orang lain. Nah, cara pendekatannya itu adalah bagaimana kita mendekat dari hati ke hati. Jadi memberikan wejangan harus dengan contoh. Anak muda sekarang ini, kalau cuma berteori kita, mereka tidak terima. Harus ada prakteknya. Bagaimana Islam yang damai itu? Bagaimana prakteknya? Mereka tutup prakteknya, bukan teorinya. Kalau teori orang, mereka sudah tahu semua ini barang ini. Nah, prakteknya bagaimana? Cara mengajak orang, cara menyapa orang, ini perlu diajarkan kepada anak-anak muda sekarang ini. Karena mereka ini, mahasiswa, anak-anak sekarang ini, itu sangat dekat dengan teknologi. Saya terus terang saya buta tentang teknologi. Makanya saya tidak berani mengatakan saya lebih tahu segala-galanya. Saya kalau mengajar itu, tidak mau saya mengatakan saya lebih pintar. Saya anggap mahasiswa sebagai sahabat, teman untuk bergaul. Jadi saya nanti dalam ruangan baru saya dosen. Di luar, begitu keluar ruangan, sama status kita. Kenapa? Eranya sekarang ini. Tidak boleh kita memasang wibawa, dibikin-bikin, supaya kita dihargai. Tidak perlu. Karena hari ini orang semakin berkembang cara berpikirnya. Makanya pendekatannya juga berbeda dengan di masa lalu. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara kekerasan, mengintimidasi, merasa lebih hebat dari orang lain. Hari ini harus dilepaskan semua itu.
1: Karena kita akan menyematkan tanggung jawab itu kepada mereka nantinya, Ustaz ya. Bagaimana Islam ke depannya 10, 20, bahkan 100 tahun ke depan, Ustaz ya. Ya, baik Ustaz, kita dibatasi waktu sampai di menit ke-50 untuk pagi ini. Kalau kita menyikapi terkait dengan apa yang disebutkan Islam itu adalah agama yang indah, Islam itu adalah agama yang damai bagi semua, atau Islam adalah rahmatan lil alamin. Sikap yang diajarkan Islam ketika menghadapi sebuah konflik atau perselisihan itu seperti apa Ustaz kalau dari sudut pandang Islam?
2: Ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam masyarakat, maka sikap yang harus kita ambil adalah kita mengambil jalan tengah. Nggak boleh kita menjustice orang lain. Seorang agamawan yang baik itu adalah bisa menjadi panutan. Jadi katakan ada yang bersalah, jangan dihakimi di depan orang banyak. Kalau cara saya mengajari kepada anak-anak, saya tahu dia salah, tapi jangan disalahkan di depan orang banyak. Banyak cara kita gunakan untuk bagaimana mengoreksi, memperbaiki. Tidak harus dengan cara-cara yang dapat melukai hatinya, menurunkan derajatnya, menyakiti, ya, dan sebagainya. Ini yang perlu. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita menyelesaikan konflik itu, sebaiknya seorang tokoh itu tidak berada di mana-mana, tapi dia bisa menjadi sebuah panutan, ikutan orang lain. Karena kenapa hari ini kita menyaksikan di beberapa tempat masih ada segelintir kita itu tidak bisa menjadi payung umbrella bagi semua orang. Kadang-kadang kita merasa paling benar dan hanya mengatakan kelompok kami yang paling benar, yang paling terima ibadahnya. Ini di masa sekarang tidak boleh cara berpikir seperti digunakan untuk mengayomi semua orang. Karena tugas kita adalah bagaimana melindungi semua. Ya. Manusia ini tidak ada yang bersih. Tidak ada yang suci. Ya. Sama dengan pakaian. Hari ini bersih, ketika dipakai kotor lagi. Besok cuci lagi. Itu sudah sunatullah itu. Jadi jangan kita mengatakan paling hebat, paling bersih, paling suci di masa sekarang. Tidak ada begitu. Karena Islam ini agama yang mengajarkan tentang nilai keadaban, nilai toleransi, kemanusiaan, dan menjaga keharmonisan di antara kita. Apalah artinya sebuah agama? Tapi kalau kita menciptakan sesuatu hal yang dapat merusak sendi-sendi kemanusiaan. Saya selalu berpendapat bahwa antara iman dan kemanusiaan itu tidak boleh dipisahkan. Caranya bagaimana? Kita harus menyatukan keduanya dalam rangka untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan di masa yang akan datang. Maka itu kita perlu melanjutkan kembali apa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia. Maka urusan dunia ini kita selesaikan dengan perbijaksana. Ya, karena banyak hal yang belum terselesaikan. Jangan kita menganggap Islam sudah sempurna secara tekstual, secara ajaran sudah cukup, tapi implementasi di lapangan itu belum cukup. Kenapa? Masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan saat ini. Oleh karena itu, maka tanggung jawab kita bersama. Apalagi sekarang ini, ya, di abad yang serba canggih ini, tidak ada yang bisa kita bisa menghindari semua. Kenapa? Teknologi semakin canggih. Apa yang terjadi di barat, ketahuan di timur. Apa yang terjadi di timur, ketahuan di selatan. Begitu semua. Ini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia di abad teknologi ini. Makanya kita perlu imbangi dengan ajaran agama yang baik.
1: Iya. Ini di dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Masih ada di luar sana yang kemudian mengidentikan Islam itu dengan agama identik dengan kekerasan lah, Ustaz, ya, seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa meluruskan posisi itu atau kondisi seperti itu, Ustaz, saat ini?
2: Inilah kesalahan orang dalam memahami agama. Seakan-akan Islam itu sebagai agama yang mengejarkan pemaksaan kepada seseorang. Apa yang terjadi di barat kemarin itu menjadi pelajaran kepada kita. Memang Islam pernah berjaya di barat, Konstantinopel dan sebagainya, tapi sirna juga. Kenapa? Pendekatan militeristik, pendekatan kekuasaan dan kekerasan. Tapi ketika kita melihat Islam masuk ke Nusantara, kenapa bisa mayoritas di Nusantara ini? Karena pendekatannya, pendekatan kemanusiaan. Pendekatan yang sangat menjadi contoh bagi orang lain. Jadi, Islam agama tamu di negeri kita ini. Duluan Hindu dan Buddha yang sudah menguasai Nusantara. Tapi kenapa bisa diterima dengan baik di negeri ini? Cara yang digunakan oleh para wali, para penyebar dakwah di masa lalu itu, sangat menyentuh rasa, sangat menyentuh pemikiran, perasaan, dan menghargai perbedaan. Coba kita lihat, andai kata dengan cara kekerasan penyebaran dakwah Islam, nggak ada Candi Borobudur hari ini. Tidak ada lagi dalam sejarah. Hilang semua. Kenapa? Itu dianggap syirik. Tapi Islam tidak seperti itu disebarkan di negeri ini. Menghargai perbedaan. Silakan Anda menjalankan ibadah Anda dengan tidak mengganggu orang lain. Ini ajaran kemanusiaan. Coba lihat di Pulau Jawa. Saya lupa di daerah mana di Jawa. Ketika tiba saatnya Idul Adha, yang harusnya berkurban menggunakan sapi, karena untuk menghargai keyakinan orang lain, mereka hormati, hargai sapi. Maka pada saat itu ulama mengatakan, memfatwakan, jangan mengorbankan sapi di bulan apa, Idul Adha itu. Kenapa? Kita menghargai keyakinan orang lain. Ini ajaran kemanusiaan yang mengajarkan nilai-nilai keadaban. Jadi kalau menggunakan kekerasan, tidak akan pernah mayoritas Islam di Indonesia ini. Orang akan menolak. Kenapa? Tidak penting bagi mereka. Nah, sentuhan-sentuhan kemanusiaan inilah yang perlu kita lakukan ke depan. Bahwa rasa itu sangat penting. Rasio penting, tapi merasakan kepada orang lain itu sangat penting dalam rangka untuk bagaimana menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Saya sering masuk di beberapa tempat rumah ibadah, gereja, pura, dan wihara. Saya mengajarkan kepada mereka untuk saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Agama ini silakan kita menjalankan masing-masing keyakinan kita dengan tidak merusak sendi-sendi yang ada di antara kita. Kenapa? Apalah artinya kita berdakwah dengan cara kekerasan, tapi orang menolak kita, orang tidak pernah menerima dakwah kita. Maka Islam disebarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Orang bisa menerima semua dengan cara-cara yang bijaksana seperti itu.
1: Oke, Ustadz, di menit terakhir ini, Ustadz, kalau tadi kita berbicara tentang Islam adalah agama yang bisa membawa rahmatan lil alamin bagi semua, agama yang sejuk, agama yang indah, dan juga agama yang damai. Tapi kita tahu sendiri kondisi Indonesia saat ini adalah sebuah negara yang benar-benar memiliki kemajemukan, Ustadz, ya. Bagaimana kemudian Islam hadir di dalam dan menciptakan sebuah perdamaian dan tidak ada gesekan sampai hari ini, Ustadz?
2: Ya, yang pertama hargai perbedaan.
1: Okay.
2: Hargai perbedaan. Cintai dan sayangi semua manusia. Itu. Kenapa? Kapan kita tidak menghargai perbedaan, kita menentang sunnatullah. Inilah susahnya di masa sekarang ini. Ya, kenapa terjadi gesekan di mana-mana? Karena kita menganggap paling sempurna, paling benar, dan suka merendahkan orang lain. Sehingga orang bisa, ya bagaimana kalau di Bali? Orang berkata begitu kepada kita juga, kan sakit juga. Makanya kita harus menghargai. Ya, ya urusan, saya sering mengatakan, tidak ada orang pindah keyakinan dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam, begitu pula sebaliknya, hanya karena dominan rumah ibadah tertentu itu. Tidak ada orang pindah ke Islam gara-gara di kota Palu ini banyak masjid. Tidak, bukan karena itu orang masuk Islam, bukan. Ada sesuatu, mungkin karena hidayah, mungkin karena faktor lain, ya, bisa jadi. Begitu pula sebaliknya. Makanya jangan kita terlalu berpikir sempit seperti itu. Negara kita ini negara yang plural, negara yang berbineka. Hargai perbedaan, ya. Karena memang Tuhan itu menginginkan kita berbeda. Dan jangan cari perbedaan lagi. Masa sudah jelas-jelas ada perbedaan, kita cari perbedaan. Yang kita cari adalah adakah unsur kesamaan dalam perbedaan itu. Ini yang paling penting. Yang kadang-kadang orang tidak mencari itu lagi. Saya selalu mengatakan bahwa carilah unsur kesamaan dalam perbedaan itu. Ya. Apa kesamaan kita? Sama-sama kita menginginkan kebahagiaan. Nah, silakan dengan cara bagaimana masing-masing punya keyakinan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan mengusik kebahagiaan orang lain. Ya. Ini sangat penting untuk tetap disebarkan di masa yang serba canggih saat ini. Jadi kita itu misalnya dalam keluarga saya contohnya, jangan karena istri tidak bergaram atau kelebihan garam masakannya, kita sebarkan di media sosial. Jangan. Itu merusak keluarga kita sendiri, menyebarkan aib namanya itu, menyebarkan kekurangan orang, tidak perlu. Saya sering juga mengatakan bahwa sekalipun benar menurut kita, tapi kalau saya lepas di media sosial ini akan mengacaukan semua umat. Saya tahan, jangan mengedepankan keselamatan, kebahagiaan orang ketimbang kebenaran yang saya miliki saat ini.
1: Oke, singkat mungkin, Ustadz, apa yang bisa disampaikan, mungkin berupa nasihat, pesan dari Ustadz pagi ini pada seluruh pendengar RRI di luar sana, supaya senantiasa menjadi seorang Muslim yang bisa membawa kedamaian, kemudian kesejukan dan manfaat bagi semua, lah, Ustadz.
2: Ya, baik, yang pertama jaga perbedaan, jaga kebersamaan. Yang kedua, yang paling utama adalah mari jadikan sebagai Islam sebagai ingar sosong tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Seorang agamawan bisa menjadi contoh bagi orang lain ketika di depan, ketika berada di antara dua yang berbeda, menjadi perekat. Ketika di belakang menjadi pendorong motivasi untuk kemajuan. Jangan menjadi orang yang selalu menghambat kemajuan kita. Dan kemudian yang kedua, yang paling utama adalah bagaimana kita saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada untuk kemajuan daripada bangsa kita yang begitu beragam ini. Saat ini Indonesia sudah baik. Sama dengan kota Palu, saya perkecil lagi kota Palu hari ini, termasuk kota yang rukun 10 kota yang rukun secara nasional di Indonesia, salah satu adalah Kota Palu di bawah Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kesyukuran kita. Kenapa? Karena ada toleransi di dalam, ada saling menghargai di dalam. Oleh karena itu kita perlu menjaga. Saya selalu menyampaikan sebagai ketua FKUB dan sebagai kepala pusat umum moderasi beragama di UIN Datukan Palu, saya mengajarkan kepada semua orang untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Gak perlu kita saling mencari kesalahan, karena kita tujuan kita satu, untuk mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang, keselamatan bangsa ini di atas segala-galanya. Ya, itu sangat penting bagi kita semua.
1: Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andus Ismail Pangeran MPDI sudah hadir di studio Ustadz pagi ini. Sehat selalu Ustadz, dan kita berharap bersama apa yang disampaikan pagi ini menjadi amalan walaupun sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian menjadi menjadikan kita pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga, termasuk orang terdekat kita, tetangga, dan juga secara umum adalah masyarakat. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk program Mutiara Pagi Islami pagi ini, kerjasama dengan Fakultas Dakwah Ustadz ya, UIN Datukarama Palu, di edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Saya Joko Nur Cahya Sujari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba Pamulana sampai subuh, Sarara Bruno Fernandes menutup musim Liga Inggris dengan catatan yang makin menegaskan perannya sebagai motor permainan MU. Satu assist yang ia catatkan pada laga terakhir musim ini membuat gelandang asal Portugal tersebut berdiri sendiri di puncak rekor Liga Inggris. Di tengah musim yang jauh dari kata istimewa bagi MU, performa Fernandes menjadi satu di antaranya sedikit hal yang layak dibanggakan. Kini pemain berusia 31 tahun itu bersiap menatap musim baru dengan target membawa setan merah kembali bersaing memperebutkan trofi. MU bahkan mulai disebut sebagai satu di antara kandidat kuda hitam dalam berburuan gelar Liga Inggris setelah Michael Carrick resmi ditunjuk sebagai manajer permanen.

Karebak Opuna sampai subuh sarara desakan agar aparat penegak hukum turun tangan membongkar dugaan aktivitas judi online di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah semakin menguat. Praktisi hukum Febri Triharyadi meminta Polda Sulawesi Tengah segera melakukan penyelidikan terbuka dan menyeluruh terhadap dugaan penggunaan fasilitas kantor pemerintah untuk aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online. Menurut Febri, isu tersebut tidak boleh dianggap sekedar persoalan internal birokrasi karena sudah menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, integritas aparatur sipil negara, hingga wibawa pemerintah daerah di mata publik. Sampai sebut sarara, Vesia Mukareba Saleatinti Auno, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ya, ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
0: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
2: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
0: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
2: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya jadi bingung, semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kami masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara di studio kami menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh sararaku untuk kami semuanya. Senin pagi ini terasa sedikit berbeda, meskipun biasanya hari Senin identik dengan dimulainya berbagai aktivitas dan rutinitas. Kali ini kami masih bisa menikmati suasana hari libur yang lebih santai dan juga tenang. Buat Komio yang masih menikmati waktu bersama keluarga di rumah, memanfaatkan momen libur ini untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan untuk Komio yang mungkin memilih jalan pagi, berolahraga, atau lagi berkebun, atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat di teras rumah, semoga pagi ini membawa ketenangan dan juga kebahagiaan. Nah, sampai jumpa sarara, nikmati pagi ini dengan santai, jangan terburu-buru, dan biarkan hari berjalan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Karena hari libur ini Komio bisa menyenangkan dan penuh dengan cerita yang indah. Dan tentunya kami akan menemani Komio dengan berbagai informasi dan juga tentunya lagu-lagu daerah yang memberikan semangat Komio di pagi hari ini.

Nah, sahabat Subuh Sararah, kami akan awali dengan informasi berita yang pertama. Berangkat dari keresahan terhadap persoalan sampah dan rendahnya kesadaran lingkungan, sekelompok anak muda di Sulawesi Tengah membentuk komunitas Trans Ranger pada tahun 2024. Komunitas ini hadir sebagai ruang kolaborasi bagi generasi muda yang ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu pendiri Trans Ranger ini, Devana Sandra Febrian, mengatakan komunitas tersebut lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan lingkungan yang terus terjadi di tengah masyarakat. Dan menurutnya, peningkatan volume sampah dan penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi masalah yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dan ia menuturkan perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, Trans Ranger memilih pendekatan edukasi dan keteladanan agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Nah, sampai sebuah sarara, selain menggerakkan masyarakat, Trans Ranger ini juga aktif membangun kolaborasi dengan pemerintah, korporasi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga berbagai komunitas lainnya. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat gerakan peduli lingkungan di Sulawesi Tengah.

Nah, sahabat Subuh Sarara, informasi selanjutnya, Wali Kota Palu Hadianto Rashid turut langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Kelurahan Watu Sampu dan Buluri pada Sabtu 30 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Palu untuk memastikan kondisi pasca banjir telah tertangani dengan baik sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Lurah Watu Sampu, dan lainnya. Di lokasi, Wali Kota meninjau langsung sejumlah titik yang terdampak banjir dan mendengarkan laporan terkait kondisi terkini kawasan tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi lingkungan, keamanan kawasan, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Dan sampai sebut Sarara, menurut Hadianto, hasil peninjauan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya bencana serupa di kemudian hari. Sebagai bagian dari tindak lanjut, pemerintah Kota Palu berencana mengundang sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah Watu Sampu dan Buluri untuk melakukan audiensi bersama. Ia menegaskan bahwa keterlibatan seluruh pihak termasuk sektor usaha sangat diperlukan dan menjaga keseimbangan lingkungan dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi keselamatan masyarakat. Melalui pertemuan tersebut diharapkan dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya bencana di masa mendatang. Dan sampai sebuah sarara, pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan di wilayah terdampak serta memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dan dengan aman dan juga nyaman.

Dan baik, sampai sebuah Sarara, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah Komiu menikmati hiburan lagu-lagu daerah berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Eh, Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana komunitas ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Saya Tinti Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana, sampai subuh sarara persiapan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026 terganggu hanya 11 hari sebelum pertandingan pembukaan turnamen. Keberangkatan skuad berjuluk Bafana-Bafana itu ke Amerika Utara terpaksa ditunda setelah sejumlah pemain dan ofisial belum menerima visa untuk masuk ke Meksiko. Negara yang akan menjadi lawan pertama mereka di putaran final Piala Dunia 2026. Menurut Federasi Sepak Bola Afrika Selatan, tim semula dijadwalkan terbang dari Johannesburg menuju Mexico City menggunakan penerbangan charter pada Minggu pagi waktu setempat. Namun rencana tersebut batal terlaksana karena persoalan administrasi visa belum terselesaikan.

Dari Bakopena sampai Subuh, Sarara, Sulawesi Tengah kembali menatap ajang putra-putri budaya Indonesia dengan optimisme tinggi. Tahun ini Niken asal Kabupaten Morowali Utara dan Fasrul dari Kota Palu dipercaya menjadi wakil daerah untuk bersaing di tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang. Keduanya berhasil meraih gelar Winner Putra dan Putri Budaya Sulawesi Tengah 2026 setelah melalui serangkaian seleksi dan pembinaan yang ketat. Mereka akan membawa misi memperkenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tengah sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pender Ikatan Putra-Putri Budaya Sulawesi Tengah Rahim mengatakan bahwa peluang Sulawesi Tengah untuk kembali meraih prestasi terbuka lebar. Menurutnya, capaian daerah dalam 2 tahun terakhir menjadi motivasi bagi para wakil yang akan bertanding tahun ini. Sampai sebuah sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti Papito, Antea.

0: Dian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumi masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Nua Pakareba Palu. Nah, sampai sebut Sarara, informasi dari Palu, bencana alam banjir kembali menerjang pemukiman warga di Kabupaten Poso. Tepatnya di Desa Betalemba, Kecamatan Poso, Pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi bencana alam itu diterima oleh BPBD Sulawesi Tengah sekitar pukul 21 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi, banjir itu dipicu hujan deras menyebabkan air sungai meluap dan mengakibatkan rubuhnya tanggul sungai di belakang gereja Elim Desa Betalemba. Sampai sebuah sarara, banjir itu juga menyebabkan 25 rumah dan jalan poros Napu terdampak. Tak ada korban jiwa dan pengungsi dalam bencana alam ini. Saat itu, tim BPBD Sulawesi Tengah melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan Terce BPBD Poso. Berdasarkan laporan di lapangan, kebutuhan mendesak saat ini yaitu alat berat untuk membersihkan material serta pembangunan kembali tanggul baru. Laporan terakhir bahwa debit air sudah surut sekitar pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Tak hanya di Kabupaten Poso sampai sebuah sarara, beberapa wilayah lainnya juga diterjang cuaca buruk. Untuk seluruh warga Sulawesi Tengah saat ini sedang menikmati libur, diharapkan agar tetap waspada saat bepergian dan selalu menyediakan perlengkapan jas hujan saat ingin bepergian.

Sampai seputarara informasi selanjutnya dari Sigi. Di sela agenda menghadiri kegiatan ucapan syukur di Desa Polma, Kecamatan Kulawi Selatan, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi meninjau langsung kondisi rumah seorang warga dinilai sudah tidak layak huni. Kunjungan tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah Desa Polma melaporkan adanya warga masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan pemerintah Kabupaten Sigi tetap berkomitmen menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah masuk dalam kategori penerima bantuan. Nah, sampai sebuah sarara menurut Samuel Yansen, data warga tersebut akan segera diteruskan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan terdapat sejumlah syarat utama agar warga dapat diusulkan sebagai penerima bantuan RTLH. Salah satunya adalah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Sampai sepuluh sarara, selain status ekonomi, kepemilikan lahan juga menjadi syarat penting dalam program bantuan perbaikan rumah dan warga harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri. Dan ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan kepada pemerintah desa apabila menemukan keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Sebesarnya informasi selanjutnya, Wali Kota Hadianto Rashid menjadwalkan audiensi dengan sejumlah perusahaan tambang beroperasi di sekitar Kelurahan Watu Sampu dan Buluri pada Selasa 2 Juni 2026 mendatang. Pertemuan tersebut akan digelar di Rumah Jabatan Wali Kota sebagai tindak lanjut dari peninjauan lapangan dilakukan Hadianto di wilayah terdampak banjir pada Sabtu 30 Mei 2026. Menurut Hadianto, audiensi tersebut penting untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama terkait berbagai persoalan lingkungan berpotensi mempengaruhi keselamatan masyarakat. Sahabat-sahabat Sarara, Wali Kota meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Watu Sampu dan Buluri serta menerima laporan terkait kondisi terkini kawasan tersebut. Dan evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi lingkungan, tingkat keamanan, kawasan, hingga dampaknya yang ditimbulkan terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Dan ia menilai terlibatnya seluruh pihak termasuk sektor usaha sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan juga menciptakan solusi yang berkelanjutan.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Karya Bapak Maulana sampai Sovo Sarara, Timnas Belanda bersiap memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. The Orange memiliki target tinggi pada turnamen kali ini, yakni melangkah sejauh mungkin dan mencoba mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar juara perdana di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2026, Timnas Belanda tergabung di grup G bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Perjalanan tim Orange pada fase grup akan dimulai dengan menghadapi Timnas Jepang. Setelah itu pasukan Ronald Koeman akan menjalani dua laga penting lainnya melawan Swedia dan Tunisia.

Kare Bakopena sampai subuh sarana pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah armada angkut sampah. Saat ini masih dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Sekretaris DLH Palu Ibnu Munzir mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih mengalami kekurangan sekitar 22 unit armada untuk menunjang pelayanan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Palu. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, DLH Kota Palu telah mengajukan proposal bantuan pengadaan armada kepada pemerintah provinsi dan PT Citra Palu Mineral melalui CSR. Menurutnya, usulan tersebut juga telah disampaikan melalui DPRD sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana dan prasarana pengelola sampah di Kota Palu. Sampai sebut saharara, Vesia Makareba Saleatinti, Uvalu, Anteyaku, Lili Lestari.